0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Coba ingat, momen ketika tim favorit kamu kalah karena offside beda ujung sepatu. Kesel setengah mati kan? Nah, buat yang masih nyimpen rasa kesal itu, Piala Dunia 2026 ini bakal ngasih harapan baru. Soalnya, VAR sekarang pakai teknologi AI. Penasaran kan? Gini caranya. Sebelum turnamen, semua pemain di-scan untuk cek kondisi tubuhnya. Mulai dari tinggi, panjang kaki, sampai posisi sendi. Data ini dipakai selama pertandingan. Jadi, pas wasit mau nentuin offside, sistemnya ngebandingin sama bentuk tubuh asli pemain, bukan model generik kayak zaman dulu. Hasilnya, keputusan jadi sangat presisi, bahkan untuk selisih beberapa sentimeter. Dan buat kamu yang nonton di rumah, VAR nggak muncul lagi sebagai garis-garis abstrak, tapi dalam bentuk animasi 3D yang lebih gampang dimengerti. Tapi ingat, satu hal yang nggak berubah, teknologi secanggih apapun, keputusan akhir tetap ada di tangan wasit. Jadi, sudah siap dengan VAR generasi baru? Ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar. Makassar.
2: It's not United. Let's go.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di jam 8 ini aku mau ngingetin, aku punya lagu pilihan kamu apa aja di pagi hari ini. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu manca. Sebenarnya udah aku spill juga, tapi gak apa-apa, aku spill ulang untuk kamu ya. Ada Olivia Rodrigo.

2, semua lagunya bisa kamu vote di 08 11 4 10 98. Bisa juga di RRI underscore Pro 2 Makassar di Instagramnya, dan di RRI Digital boleh juga ya. Masya kamu download di Play Store, App Store.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
6: And I was like, why are you so obsessed with me?

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam hampir jam 9 ini ya, aku sempatkan puterin beberapa lagu pilihan kamu yang sempat aku puterin. Enggak dong, yang merasakan kamu voter banyak pastinya. Terima kasih ke Kui Puput, Andi Timang 13, Ikimo, Junaidi underscore Yuki, Ainir 29 underscore Biba. Jadi minta lagunya Si Centil Naikilah ya, with main gue. Langsung aja aku putarin, aku masih punya 3 lagu. Kamu pilihin dong lagu yang mana enak sebagai lagu closingan aku. Apa aja nih Indi, sisa apa Mami, ada Teh Hijaunya Tulus, Bibi yang Bumpa, sama Olivia Rodrigo yang Les ya, kalau kamu pengen galau. Tapi aku gak pengen galau, aku pengen centil-centil aja kayak Nakila.

Oh, my God.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Lanjutin lagi, ini mungkin yang terakhir karena aku mau ke bisik bincang asik, mau ngobrolin tentang something special lah. Karena setiap hari Kamis, yang udah tahu apa yang aku bahas di setiap hari Kamis, langsung WA di Pro 2, nanti aku kasih hadiah deh, boleh ya. Di 08 11 4 10 968 WhatsApp Pro 2, kasih tahu nama kamu, terus kasih tahu kira-kira di jam 9 itu temanya, bukan judul topiknya ya, tapi benar-benar kira-kira bahasnya tentang apa gitu secara garis besar. Kan kamu tahu setiap jamnya beda-beda ya. Nanti kalau misalkan jawabannya benar, aku kasih hadiah. Aku beneran nih teman berdua pengen melakukan sesuatu kebaikan hari ini, jadi langsung aja ya. Nah, ini aku mau puterin lagunya Tulus Teh Hijau sebagai closingan kita. Terima kasih WDWD_ Denji Tensani 04 Mita Sasmita, ada Hamsa 567. Terus siapa lagi nih, aku coba nyapa ya untuk kamu yang lagi menikmati kesendirian banget. Ini disindir banget sama Tulus di lagunya Teh Hijau gitu ya. Terus terima kasih Ika Turi, Firdaiti, Lafifa, Hamra juga makasih ya. Pokoknya terima kasih buat kamu yang gak bisa aku sebutin satu-satu. Kita ketemu di Bisik Bincang Asik sama Nindideha.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin. Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

90.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi ini dari Rosmayana ya, ini memang andalan aku sih katanya. Anti narkoba kasih setiap hari Kamis jam 9 di Bisik. Betul, nanti aku kasih kamu bala-bala ya. Habis ini ya Rosmayana ya, santai. Tenang saja. Nah, kali ini karena memang hari Kamisnya itu bahasnya tentang anti narkoba, jadi aku mau coba nge-spill red flag yang biasanya orang tuh gampang banget terjebak dengan narkoba ini gitu. Karena banyak yang awalnya mikirnya pasti kayak Dede enggak mungkin aja dan segala macamnya. Tapi ternyata penyalahgunaan si narkoba ini seringkali itu memang dimulai dari niat kamu. Juga emang lebih duluan niatnya daripada situasinya, lingkungannya atau kebiasaan yang pelan-pelan memang mengarah ke sana. Makanya penting ya untuk kenal beberapa red flag yang bisa bikin seseorang rentan terjebak. Nah, kalau misalnya kamu ngelihat beberapa ciri-ciri ini dari teman-teman kamu, selamatkanlah teman Pro 2 ya, ingetin gitu. Yang pertama biasanya ada rasa FOMO atau fear of missing out gitu. Jadi kayak ada ketakutan ketika tidak mengikuti hal-hal yang hits gitu. Kayak apalagi di circle kayak masa teman-temanku tidak saya, masa teman-temanku iya saya tidak, masa teman-temanku tidak saya iya. Nah, itu biasanya keinginan untuk diterima di dalam circle ini yang biasanya diabaikan sama diri kamu, padahal keputusan yang kamu ambil itu akan berdampak jauh lebih lama daripada rasa enggak enakan karena takut ketinggalan aja gitu. Dan kamu harus ingat dong ya, basically saya circle yang baik itu gak akan maksa kamu melakukan sesuatu yang ada resikonya. Apa aja, pulang malam bisa beresiko ya kan, bolos sekolah bisa beresiko. Jadi kalau kamu ngelihat circle kamu udah ada tanda-tanda itu, mendingan sih menurut aku tinggalin aja. Red flag apalagi yang biasanya bikin orang jadi punya alasan untuk larinya itu ke narkoba, yaitu kalau lingkungannya menganggap bahwa pengguna narkoba ini adalah yang hal yang wajar gitu ya, hal yang normal. Nah, ini ada kayak santai mau kok begitu semua jadi sini. Kayak satu kali jika pang enggak kenapa-napa jika pang kecuali 1 liter. Nah, itu biasanya kayak gitu-gitu tuh, sama kayak Dede alaimu cupumu atau sekarang kayak kampungmu gitu. Aduh, jangan deh teman Pro 2 ya, karena teman yang menghargai kamu sebenarnya gak akan memaksa kamu kok untuk mengambil resiko demi dianggap keren sama mereka. Karena keren itu menurutku kan gak harus ke arah negatif ya. Meskipun gampang dinotis orang, tapi ya gak keren gitu. Sesuatu yang meninggalkan hal-hal yang buruk ya gak bakal keren.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

98.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Sama Nindi deh, lagi ngebahas tentang red flag, red flag apa aja yang biasanya jadi alasan orang untuk apa sih namanya tuh, untuk join atau ikut dalam menggunakan narkoba. Nah, ini kalau tadi ada circle-nya memang yang toksik, ada juga FOMO, sama biasanya ada rasa stres yang dipendam terus, seperti tugas menumpuk, masalah keluarga, putus cinta, overthinking, burnout misalnya ya. Sama ini sering banget juga rasa tidak percaya diri gitu. Dan semua orang tuh bisa ngalamin masa-masa sulit, teman podoa ya. Masalahnya memang muncul ketika kamu mencari jalan pintas untuk kabur dari masalah tersebut gitu, termasuk mencoba narkoba. Dan dibutuhkan sebenarnya bukan pelarian ya, tapi gimana cara kamu menghadapi masalah-masalah tersebut, gimana cara yang kamu punya orang yang kamu percaya untuk curhat. Olahraga juga loh bisa jadi alasan untuk kamu menghindari masalah-masalah yang aku udah sebutin tadi. Punya hobi, cari bantuan profesional, misalnya kalau misalnya memang masalah mentalnya tuh benar-benar belum terselesaikan. Ada juga rasa penasaran yang berlebihan, biasanya jadi alasan orang pengen nyobain barang haram ini, teman po dua ya. Jadi mungkin sederhana sih kayak mau cobain, nah tapi rasa penasaran kamu ini sering jadi pintu masuk penyalahan po dua ya.

ya. Jadi karirnya hancur, terus karirnya hancur, susah lagi gitu. Ketika memang udah sembuh dan udah berhak dapat kesempatan kedua, susah lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat gitu. Ada lagi yang dapat kepercayaan tapi masuk penjara lagi, dipercaya lagi, masuk penjara lagi, dipercaya lagi, masuk penjara lagi. Gitu terus.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

96,8 RRI Perdu FM, teman terbaik kamu. Sebenarnya banyak banget red flag, alasan orang sering banget menjadikan alasan tersebut untuk larinya ke narkoba. Tapi ada beberapa juga yang perlu kamu perhatikan untuk jauh dari narkoba. Yang pertama adalah circle yang saling mendukung. Berani bilang enggak tanpa rasa takut dikucilkan. Harus punya aktivitas positif yang bikin kamu semangat ya, seperti olahraga, hobi, dan terbuka untuk cerita ke orang-orang terdekat kamu kalau misalnya memang lagi banyak banget yang ingin kamu ceritakan. Dan cari informasi juga dari sumber yang terpercaya, bukan sekedar ikut tren aja, teman perdua ya. Jadi sebenarnya menjauhi narkoba bukan soal terlihat keren atau enggak keren, tapi tentang bagaimana kamu menjaga kesehatan kamu, mimpi kamu, hubungan dengan orang-orang terdekat, dan kesempatan untuk menjalani hidup sesuai dengan tujuan kamu. Kalau suatu saat kamu melihat ada red flag di diri kamu sendiri atau di orang di sekitar kamu, jangan diabaikan, teman perdua ya. Karena semakin cepat kamu sadari, semakin besar juga peluang untuk ngambil langkah yang lebih aman. Karena masa depannya dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang kamu buat di setiap harinya. So, terima kasih sudah nemenin aku di hari ini. Aku gak beneran pamit sih, nanti aku bakal kembali lagi nemenin kamu di jam 10 Indonesia bagian tengah lewat What's New in Produ.

teman terbaik kamu, teman kedua ya. Di jam 10 pas seperti aku bilang tadi, kalau aku bakal nemenin kamu di What's New and Pro 2 akan hadir informasi seputar Makassar di rr.co.id untuk kamu.

0: Bagi dari ada pemerintah Kota Parepare menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis di tahun ajaran 2026-2027, di mana penyerahan bantuan seragam gratis ini diserahkan secara simbolis di aula kantor Dinas Pendidikan Jalan Petana Rajeng Rabu di Wali Kota Parepare Tasmi Hamid. Dalam sambutannya di program tersebut juga merupakan salah satu janji politik yang memang terus diwujudkan bersama Wakil Wali Kota Hermanto sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.
1: What's new? Intro 2. What's new?

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Wasin Pro 2. Aku beneran pamit dari Spada. Kamu sehat-sehat, jangan sakit-sakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 hari ini bareng sama Naura. Nanti kita seru-seruan pokoknya di jam 11 sampai jam 4 sore nanti. Playlist lagu Pro 2 Makassar bakal bikin mood kamu jadi tambah semangat. Semenyala matahari kota Makassar hari ini. Dan yang sambil tungguin break makan siang, ikutan request lagu di Pro 2 Hitlist Indonesia atau mancanegara, boleh banget langsung gabung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Dan buat kamu yang dengerin kita via streaming, bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kita dengerin sama-sama dulu sebagai pembuka, ada Ardhito Pramono, Waking Up Together With You.

0: 174 POB request pushback and sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Balik lagi di Pradua Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Janji setia dari Tiara Andini. Tadi requestan dari Nur Fresi yang lagi dengerin kita di Samata. Thank you so much buat kamu Nur Fresi. Semoga seperti namanya selalu bercahaya, Nur. Kalau Fresi gak tahu kah juga apa artinya. Tapi buat teman Pradua yang lain, boleh ikutan gabung request hari ini di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh di Instagram @rri_pradua. Maka di Instagram Risma Alfianti, katanya mau diputerin lagunya Kesha Lefronka yang judulnya Pelarian. Dan satu lagi dari Intan Nur Aini, Sabrina Carpenter dulu kak yang judulnya Espresso, karena lagi butuh kak kopi sekarang. Kalau butuh kopi, beli kopi, jangan request lagu. Tidak apa-apa. Lagunya Sabrina Carpenter, mudah-mudahan mewakili harinya Intan yang memang lagi butuh ngopi. Mudah-mudahan habis diputerin lagu ini kamu dapat teman buat ngopi, atau ada yang ajak kau ngopi. Oke Intan, yang mau sama kayak Intan sama Risma boleh ikutan gabung. Kita tunggu requestan kamu sampai jam 12.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 RRI Makassar.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Temenin kamu break makan siang di jam 12 siang ini. Pastinya banyak banget pilihan makan siang. Kalau Makassar itu tidak diragukan lagi aneka kulinernya, karena memang slogan kita itu Makassar kota makan enak. Jadi semua makanan jenis apapun, manis, asin, pedas, semuanya ada di kota Makassar. Nah kebetulan juga, bahkan bukan sebenarnya kebetulan, ini sudah direncanakan juga, karena memang sangat-sangat sesuai dengan slogan kita. Kota Makassar ini dipercaya menjadi tuan rumah perayaan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranes. Ini adalah agenda nasional yang nanti bakal mempertemukan ribuan pelaku UMKM, pengrajin, dan juga pecinta produk lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar perayaan teman Pro 2, karena acara ini menjadi kesempatan besar untuk Sulawesi Selatan menunjukkan kalau karya anak bangsa juga mampu bersaing, berkembang, dan juga semakin dikenal luas. Dan menariknya lagi, penyelenggaraan tahun ini juga menargetkan pemecahan rekor MURI. Nah, kira-kira seperti apa rekor MURI yang bakal dipecahkan di Kota Makassar? Nah, pastinya nanti ini bakal berlangsung di tanggal 9 sampai 11 Juli 2026, dan kegiatan ini dihadiri ribuan peserta yang terdiri dari pengurus Dekranas, pelaku UMKM, pengrajin, bahkan juga dari tamu dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, untuk temanya tahun ini adalah mengusung semangat UMKM naik kelas. Jadi kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan produk-produk unggulan daerah kepada pasar yang lebih luas. Jadi banyak banget hasil kerajinan, kain tenun, fashion, aksesoris, bahkan sampai produk kreatif khas Nusantara yang bakal dipamerkan dalam satu ajang yang memperlihatkan kekayaan budaya Indonesia. Gitu. Jadi buat teman Pro 2, karena Kota Makassar menjadi tuan rumah HUT ke-46 Dekranas yang merupakan kebanggaan dan sekaligus juga peluang besar bagi Sulawesi Selatan untuk menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan teman Pro 2, karena sekarang masih berlangsung tanggal 9 sampai 11 Juli 2026.

0: Dek.
1: Dek, lagi ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek. Kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.
3: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang, teman Pro 2, saatnya kita update informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport. Ada 3 informasi yang udah Nora siapin dari rri.co.id. Langsung aja kita ke Menteri Olahraga Indonesia, ada Erick Thohir yang mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden, di mana festival ini berlangsung di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Dan festival ini diikuti oleh pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia, dan ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan, dan mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Menpora juga mengapresiasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PSSI Provinsi Yogyakarta, di mana menurutnya pembinaan usia dini menjadi pondasi sepak bola Indonesia. Ia menilai pembinaan harus dimulai dari kelompok usia muda. Erick juga menyampaikan bahwa FIFA akan menggelar kompetisi kelompok usia U15 di bulan Oktober mendatang, dan PSSI pun juga mulai mempersiapkan regenerasi sejak kelompok usia lebih muda. Dan pastinya potensi pemain akan terus dipantau teman Pro 2 melalui pembinaan berkelanjutan. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Coba ingat, momen ketika tim favorit kamu kalah karena offside beda ujung sepatu. Kesel setengah mati kan? Nah, buat yang masih nyimpen rasa kesal itu, Piala Dunia 2026 ini bakal ngasih harapan baru. Soalnya, VAR sekarang pakai teknologi AI. Penasaran kan? Gini caranya. Sebelum turnamen, semua pemain di-scan untuk cek kondisi tubuhnya. Mulai dari tinggi, panjang kaki, sampai posisi sendi. Data ini dipakai selama pertandingan. Jadi, pas wasit mau nentuin offside, sistemnya ngebandingin sama bentuk tubuh asli pemain, bukan model generik kayak zaman dulu. Hasilnya, keputusan jadi sangat presisi, bahkan untuk selisih beberapa sentimeter. Dan buat kamu yang nonton di rumah, VAR nggak muncul lagi sebagai garis-garis abstrak, tapi dalam bentuk animasi 3D yang lebih gampang dimengerti. Tapi ingat, satu hal yang nggak berubah, teknologi secanggih apapun, keputusan akhir tetap ada di tangan wasit. Jadi, sudah siap dengan VAR generasi baru? Ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di Pro 2 Sport, masih bareng sama Naura teman Pro 2 dan masih dari websitenya rri.co.id. Kali ini ada kontroversi kepemimpinan wasit Francois Leite, di mana pada pertandingan Argentina melawan Mesir terus menjadi buah bibir masyarakat dunia. Nah, hal ini juga menjadi perbincangan dua legenda Manchester United, ada Gary dan juga Roy, di mana mereka tampil pada sebuah acara TV stasiun di Inggris, ITV, yang dikutip harian The Sun Rabu 8 Juli kemarin. Nah, baik Neville maupun juga Roy Keane berpendapat bahwa keputusan penting wasit memang kerap berpihak pada tim-tim besar. Dimana pada laga yang berlangsung di Stadion Atlanta itu, Argentina mengalahkan Mesir dengan skor 3-2. Tapi sejumlah keputusan dari Leite ini membuat laga kedua tim menjadi berlangsung panas, teman Pro 2. Dan salah satu momen yang paling diperdebatkan itu adalah ketika wasit asal Prancis tersebut menganul clear gol dari Mustafa Zico di menit ke-67, di mana ia menilai telah terjadi pelanggaran pada fase awal serangan seusai meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, di mana kontroversi berikutnya adalah Mohamed Salah yang dijatuhkan di kotak penalti oleh Julian Alvarez setelah injury time. Dan pada cuplikan pertandingan yang disiarkan di TVRI itu terlihat kaki pemain Argentina mengait kaki kanan Salah, dan wasit tetap meneruskan pertandingan tanpa menunjuk titik putih dan melakukan pengecekan lewat VAR. Jadi membuat Enzo Fernandez akhirnya sukses mencetak gol kemenangan untuk La Albiceleste pada menit ke-92. Dan keputusan tersebut langsung mengundang protes pemain dan ofisial Mesir yang tidak digubris oleh oleh wasit, di mana ia pernah juga memimpin laga timnas Indonesia U23 dan bahkan memberikan kartu kuning ternyata untuk pelatih Hossam Hasan. Gimana menurut teman Pro 2? Untuk informasi lebih lengkap lagi, kamu bisa baca di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi terakhir di Pro 2 Sport untuk hari ini, teman Pro 2 datang dari Jannik Sinner yang melangkah ke semifinal Wimbledon setelah mengalahkan Jan Lennard Struff dalam 3 laga set langsung. Potensi nomor 1 dunia tenis nomor 1 dunia tersebut kini berjarak 2 kemenangan lagi untuk mempertahankan gelar juaranya di turnamen Grand Slam itu. Dan Sinner menundukkan Struff dengan skor 7-5, 7-6, 6-3 di lapangan One All England Club London Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Dan petenis Italia tersebut juga berhasil mengamankan kemenangan dalam waktu 2 jam 35 menit, di mana set pertama berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5 sebelum Sinner meningkatkan tekanannya pada jim-jim penutup. Nah, ia juga kemudian mengamankan set pembuka dengan keunggulan 7-5 berkat pemain yang tetap konsisten dari garis belakang. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi olahraga kamu di Pro 2 Sport setiap hari di Santai Siang dari jam 1 sampai jam 2 siang. Habis ini kamu jangan kemana-mana karena kita bakal update informasi dari dunia entertainment. Let's move on.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Ada Justin Bieber teman Pro2, siapa yang udah kangen banget sama Justin Bieber setelah kemarin tampil di Coachella perdana setelah vakum berapa tahun, habis itu ngeluarin album, habis itu tampil di Coachella. Nah kali ini yang udah nunggu-nunggu banget, kemarin kan ada rumor nih Justin Bieber katanya bakal ikut memeriahkan panggung final FIFA World Cup 2026, dan ternyata sudah dikonfirmasi kalau Justin Bieber nanti juga bakal ikut tampil bareng sama BTS dan juga Shakira, bahkan Madonna juga, di acara perdana halftime show yang akan dihelat pada 19 Juli mendatang di final Piala Dunia 2026 akhirnya. Meskipun mungkin ada yang bilang, ih kenapa gak sekalian isi soundtracknya FIFA World Cup 2026 Justin Bieber, tapi ini menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu, bisa tampil aja di final Piala Dunia itu sudah kita happy banget. Dan selain mereka berempat nih, nanti bakal ada juga musisi lain yang akan jadi line up untuk acara paruh waktu perdana laga sepak bola dunia, di mana ada Burna Boy dan juga Gustavo Dudamel. Dan pastinya banyak juga beberapa penampilan yang akan memeriahkan final Piala Dunia 2026, di mana nanti bakal digelar di New York Jersey Stadium di S. Rutherford di hari Minggu, dicatat 19 Juli 2026, minggu depan ya kalau enggak salah. Sekarang kan 9, masih ada 10 hari lagi. Dan pastinya nanti bakal meriah karena juga di festival acara ini nanti untuk hasil materinya kan nanti nih tiketnya dijual nih, hasil penjualan tiketnya nanti bakal didonasikan atau juga sekaligus ada penggalangan dana yang nanti bakal didonasikan untuk pendidikan berkualitas, dan juga anak-anak itu bakal dikasih kesempatan bermain sepak bola. Itu untuk sekarang kayaknya FIFA Global Citizen Education Fund ini sudah menargetkan penggalangan dana itu sebesar 100 juta US dollar. Kalau dirupiahin berapa itu? Sekarang rupiah kan sudah 18 ribu lagi. Kemarin kan sempat turun, sekarang kembali 18 ribu. Dikaliin aja 100 juta US dollar kali 18 ribu gitu. Jadi kita tunggu nanti, masih ada 10 hari sambil menikmati juga pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang pasti bisa kamu dengarkan secara official di RRI Makassar. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan satupun pertandingannya. Dan nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi pastiin jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu ada BTS with Swim.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2 sambil ditemenin sama lagunya New Jeans, Super Shy. Tapi bukan cuma lagunya, tapi ada updatean terbaru dari New Jeans lagi, New Jeans lagi yang lagi-lagi terjerat masalah hukum setelah proses kemarin. Ada perusahaan juga yang baru-baru ini, ada perusahaan penerbit musik asal Amerika Serikat, All Surface Publishing, yang mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap lagu ETA di Pengadilan Distrik Pusat California pada Selasa 7 Juli 2026 lalu. Nah, lagu yang dirilis di tahun 2023 sebagai bagian dari mini album Get Up 20

persamaan yang terlalu signifikan. Katanya dari sisi melodi, ritme yang dianggap sebagai karya yang diciptakan secara independen. Dan All Surface Publishing juga menuntut ganti rugi hingga $150,000 Amerika Serikat per karya jika pelanggaran tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja. Dan menanggapi gugatan ini, pihak New Jeans mengaku saat ini sedang meninjau catatan internal terkait proses produksi lagu yang memang berada di bawah tanggung jawab mantan CEO Adore, ada Min Hee Jin. Dan kasus ini juga seperti yang kita tahu bukan kasus yang pertama, karena sebelumnya New Jeans ini waktu itu pernah menghadapi sengketa hak cipta yang sama juga untuk lagu How Sweet yang memang diproduseri oleh Min Hee Jin atau CEO dari Adore tadi. Aduh, selesai satu datang lagi satu, kayaknya memang lagi diuji kekuatannya dari New Jeans ini ya teman Pro 2. Pokoknya kita tunggu update terkait dengan kasusnya, karena memang kalau kita ngomongin masalah lagu, lagu itu banyak banget, note-notenya juga mungkin 11-12 hampir sama, tapi kalau benar-benar sama itu memang susah. Dalam industri kreatif itu memang kita kenal dengan istilah ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi, bukan amati, tiru, dan plek ketiplek sama banget, itu bisa kena hak cipta juga. Nanti kita update lagi, jadi pastiin kamu stay di frekuensi kita, bisa kamu dengerin via streaming juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 sambil nungguin jam pulang kamu. Kita update dulu informasi di seputar Sulawesi Selatan di login local information dari rri.co.id. Nah, kali ini informasinya datang dari Sulawesi Selatan. Ada yang memasuki hari ketiga, personel Batalion Seplopor Satbrimob Polda Sulsel terus mempercepat perbaikan jembatan gantung di Dusun Bulu, Desa Kadi, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone, Kamis 9 Juli 2026. Dan pekerjaan difokuskan pada penggantian papan lantai jembatan yang telah lapuk serta perbaikan sejumlah struktur penyangga agar jembatan kembali aman dan layak dilalui masyarakat. Untuk proses rehabilitasi dilakukan secara gotong royong dengan mengedepankan ketelitian dan keselamatan kerja. Seluruh papan yang mengalami kerusakan diganti menggunakan material baru yang lebih kokoh. Selain itu, personel juga memperkuat rangka besi dan juga struktur penyangga untuk memastikan jembatan mampu menopang aktivitas warga dalam jangka panjang. Jembatan gantung tersebut juga merupakan akses vital bagi masyarakat Dusun Bulu, di mana setiap hari jembatan dimanfaatkan sebagai jalur penghubung untuk kegiatan pendidikan, pertanian, hingga aktivitas perekonomian warga. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari pengabdian Brimob kepada masyarakat melalui aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung di luar tugas-tugas kepolisian. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di login teman Pro 2 di websitenya juga rri.co.id. Kali ini informasinya datang dari pemerintah Kabupaten Sinjai yang menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani sebagai upaya memperkuat produktivitas dan mendukung program ketahanan pangan nasional. Bantuan tersebut meliputi alat dan mesin pertanian, ada benih padi hingga 1.500 bibit durian yang diserahkan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sinjai Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Ada juga Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Perkebunan Kabupaten Sinjai, Haji Kamarudin yang menyampaikan bantuan tahap pertama tahun 2026 terdiri atas 3 unit combine harvester, 10 unit hand tractor, dan 10 unit power threshold, 3 unit mesin peranjang tembakau, ada juga 24,5 ton benih padi dan 1.500 bibit durian varietas otong. Dan Kabupaten Sinjai juga akan menerima tambahan 1 unit traktor dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kelompok tani di Kecamatan Sinjai Timur. Dan menurutnya bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui mekanisme dan juga peningkatan produktivitas lahan. Program ini juga diarahkan untuk mendukung target peningkatan indeks pertanaman serta penerapan teknologi pertanian modern. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id. Dan nanti kita akan balik lagi dengan informasi dari 460 murid baru di MAN 2 Makassar yang resmi ikuti Mata Muda.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi terakhir sebelum Naura pamit di login local information kali ini datang dari perjalanan para peserta didik baru di MAN 2 Kota Makassar yang resmi dimulai melalui kegiatan masa ta'aruf murid madrasa atau mata muda untuk tahun pelajaran 2026-2027. Sebanyak 460 siswa yang berhasil lolos dari ribuan pendaftar mengikuti orientasi bertema ta'aruf berkesan belajar menyenangkan menuju madrasah berdaya saing global sebagai langkah awal membentuk karakter dan budaya belajar di lingkungan madrasah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan indoor MAN 2 Kota Makassar Rabu 8 Juli kemarin dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Wahyudin Hakim, dan pembukaan juga dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Haji Muhammad. Ada juga Kepala Saksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Makassar, Kepala MAN 2 Kota Makassar, dan juga jajaran guru, tenaga kependidikan, serta seluruh peserta didik baru. Dan selama pelaksanaan mata muda, para siswa akan menerima 15 paket materi yang disusun berdasarkan petunjuk teknik Kementerian Agama Indonesia, dan materi tersebut mencakup pengenalan lingkungan madrasah, penguatan karakter, moderasi beragama, ekoteologi, pencegahan perundungan, bahaya narkoba, serta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, hingga wawasan kebangsaan dengan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi termasuk juga kepolisian. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi lokal kamu di login setiap hari di Santai Siang jam 3 sore. Dan ini jadi penutup juga untuk Santai Siang hari ini bareng sama Naura. Thank you so much yang udah standby dari tadi, dari jam 11 siang kita sama-sama sambil nikmatin playlist lagu Pro 2 Makassar. Dan habis ini kamu jangan kemana-mana, ada Rai yang bakal nanti nemenin kamu di sore ceria. Lagu penutup kita dengerin sama-sama, ini dia Blackpink, Champion.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore ceria. Balik lagi nemenin kamu hari ini. Sorry banget teman Pro 2, aku kebiasaan masuk pagi ya sama masuk malam sebenarnya. Jadi biasanya ya lupa-lupa waktu gitu. Serasa semua pagi gitu menurut aku. Dan tentunya Rai balik lagi hari ini nemenin kamu. Teman Pro 2, aku gak sendiri sebenarnya, ada Fauzan juga yang bakal nemenin aku di sore ceria hari ini. Tapi karena tadi ada kendala dikit, katanya agak lambat gitu, lagi mengejar masa depannya. Lagi mengejar masa depan, dia harus menyelesaikan masalah skripsinya yang harus selesai di bulan ini teman berdua, makanya agak lambat datang gitu. Tapi by the way, meskipun aku sendiri untuk sementara, aku gak apa-apa nemenin kamu. Teman pada bakal masih banyak informasi juga di sore hari ini. Dan seperti biasa juga teman pada, kalau jam 4 sampai jam 5 kita bakal ngulik soal profile dari sebuah mungkin public figure atau artis atau siapa gitu, pemuda yang menginspirasi teman berdua buat kamu, yang orang-orang yang ada di luar sana yang menurut kamu itu adalah sebuah salah satu orang yang menginspirasi, nanti bakal kita bahas bareng-bareng ya. Jadi buat kamu yang penasaran, kita bakal bahas siapa, jangan kemana-mana doang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore. Nih aku lagi live di TikToknya Pro 2 Makassar. Buat kalian yang lagi pengen lihat, wah gimana sih kok siaran di sore hari ini, langsung aja kamu cek di akun TikToknya Pro 2 Makassar. Teman Pro 2, ini udah lumayan ramai. Ada siapa nih? Ada Min, susah banget namanya. Minace, terus ada Chavisa, ada siapa lagi tadi, Najat, banyak deh pokoknya di sore hari ini. Katanya ada juga nih yang baru mau ke Makassar, ada Chavisa yang katanya mau kuliah di Unhas, OTW ke Makassar katanya tanggal 25. Waduh, selamat datang ya di dunia perkuliahan, semoga kamu betah di Makassar ya. Terus juga teman kedua, kita akan mau bahas soal anak muda nih, anak muda yang menginspirasi, entah itu di bidang kesehatan, di bidang kesenian atau apapun itu teman kedua. Dan aku tertarik bakal membahas ini nih, grup pemuda yang banyak menginspirasi juga di Indonesia. Ini namanya Pandawara Group, salah satu kelompok pemuda asal Bandung di tahun 2 yang dikenal dengan aktivitasnya di bidang pelestarian lingkungan. Dan ini khususnya dalam aksi bersih-bersih sungai dan pantai dan pencemaran sampah. Kelompok ini terdiri dari 5 orang, yakni Muhammad Ihsan Destian, Rafli Pasya, Muhammad Agung Permana, Gilang Rahma, dan juga Muhammad Rifki Syadullah terlambat dua. Dan mereka mulai dikenal luas setelah mengunggah video pembersihan sungai di media sosial, khususnya di TikTok sejak tahun 2022. Luar biasa banget. Ini aku follow juga Instagram mereka, Pandawara Group, dan memang mereka tuh kegiatannya emang semenarik itu, sepeduli itu sama lingkungan teman berdua. Karena Pandawara Group ini terbentuk dari inisiatif pribadi untuk merespon persoalan banjir yang kerap melanda daerah-daerah tempat tinggal mereka di Bandung. Dan setelah menelusuri akar permasalahan itu teman berdua, mereka menemukan bahwa tumpukan sampah di aliran sungai menjadi penyebab utama banjir. Dan berbekal dari itu juga, semangat kolektif mereka mulai melakukan aksi bersih-bersih secara sukarela dan tanpa ekspektasi publikasi. Dokumentasi pertama mereka diunggah pada tahun 2022 di bulan Agustus dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Siapa yang tahu dari inisiatif mereka untuk bersih-bersih lingkungan, terus juga diupload ke media sosial, terlambat dua itu menjadi sebuah kayak orang-orang tertarik gitu. Ternyata ada pemuda yang sekeren ini, pemuda yang berlima ternyata bisa membuat hal yang berdampak seperti itu terhadap dua. Dan sekarang bukan cuma di Bandung ya, karena mereka lahir dari Bandung, tapi udah dikenal seluruh Indonesia karena dampaknya terhadap dua. Dimanapun mereka kayak ada panggilan untuk melakukan bersih-bersih itu, mereka pasti bakal ada di situ. Dan itu yang membuat orang-orang tertarik, kenapa sih ada pemuda yang sekeren ini, yang seperhatian ini sama lingkungan yang ada di Indonesia.

0: She's not even cute. She's not even pretty. Have you seen how much makeup she wears? And by the way, she facetunes her pictures so much. I honestly think she bought her followers. She barely gets any likes anyway. And you wanna know the craziest part about all of it?
1: What?
0: She doesn't even have any idea her boyfriend's been cheating on her this entire time.
2: FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman berdua di sore ceria hari ini udah kedatangan tamu spesial. Langsung aku datangin dari Deng Tata. Halo.
3: Halo, yes.
2: Kayaknya capek yes. banget hari ini.
3: What's up, teman berdua gimana nih?
2: Sama-sama dulu tahu ada Bulan.
3: Oh, ada Bulan. Bulan Sutena.
2: Bukan.
3: Dia bukan Bulan katanya, dia Dania.
2: Dania. Dania. Masih ingat aja namanya. Iya, padahal dia, udah 1 tahun lalu ya.
3: 1 tahun lalu, Bang.
2: 1 bulan yang lalu.
3: Iya, 1 bulan, bulan yang lalu. Iya, katanya tuh dia nama siarannya Dania.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oke, okay. Katanya sombong itu yang baju putih. Enggak sombong tau, masih ingat namamu.
3: Kayak Dania.
2: Dania. Tapi by the way, Fazan, ini yes. hari ini kita bahas soal salah satu pemuda yang menginspirasi banyak anak muda juga.
3: Oh, ada.
2: Ada, namanya Pandawara Group. Tahu enggak?
3: kayaknya seru sekali kasih bahas itu.
2: Oh, udah pernah, tapi saya belum pernah bahas ya. Sorry banget. Ini salah satu hal karena saya sering lewat di FYP-ku.
3: Betul.
2: Lewat di Instagramku.
3: Banyak sekali kayaknya tuh kalau lewat UFVP-mu tuh di Instagram pasti lewat juga di saya.
2: Betul.
3: Yang kayak itu anak ke Medan. Kecil.
2: Iya
3: kan, Limbo.
2: Oh iya, Limbo, iya banyak.
3: Limbo ada juga tuh orang anak ke Medan.
2: Aduh. Kayaknya FYP kita hampir sama.
3: Iya, betul.
2: Jadi, dan yang menginspirasi lagi ini ternyata tuh tahu enggak Pandawara Group ini anak muda dari mana?
3: Dari Jakarta?
2: Dari Bandung.
3: Oh, di Bandung.
2: Iya, dari Bandung.
3: Pokoknya bantai dari Makassar, gak mungkin nih.
2: Kita bisa juga bikin.
3: Bikin?
2: Iya.
3: Tapi siap juga kotor-kotor?
2: Saya siap sih. Kaunya ini, aku pertanyakan ini setelah turun di gorong-gorong.
3: Saya bisa.
2: Bisa.
3: Asalkan jangan tidur di situ.
2: Iya, siapa iya. juga mau tidur.
3: Iya.
2: Tapi nanti tugas kita ini bersihkan TPA Antang.
3: Jangan langsung dihar, pelan-pelan di belakang mau dulu.
2: Di mana itu?
3: Di belakang yang kayak itu tempat sampah di belakangnya dari situ kita kasih bersih dulu. Nah, ya
2: kita
3: kan?
2: Tugasnya yang berat-berat langsung supaya itu kita langsung dilirik oleh atas.
3: Masalahnya kalau kita langsung yang lirik yang besar toh takutnya KO duluan Ki. Kan nanti kayak Pandawar toh kecil-kecil aja dulu.
2: Kita ini apa? Kita kumpulkan kan kalau Pandawara 5 orang Ji.
3: Kita 2 orang Ji.
2: Nggak, kita kumpulkan banyak orang di sana.
3: Betul, tapi kemarin, tapi Nadia fun fact Ray, kemarin kan sempat ada narsum di hari apa? Di hari Selasa kemarin.
2: Apa tuh?
3: Ada dari ini. Acaranya juga hari ini. Ini tuh sama Ji sama Pandawara.
2: Apa tuh?
3: Jadi di mana itu kemarin di Selasa tanggal 7 Juli kemarin di zona komunitas ya kan di jam 9. Kemarin ada kedatangan Hendra Mulyana nih.
2: Hendra Mulyana.
3: Yes, betul. Oh. Itu research research fellow Kaula 17.
2: Itu komunitas.
3: Komunitas yang
2: komunitas
3: dimana
2: apa tuh?
3: Dia itu ngebahas seputar lingkungan. Sama hal temanya kemarin itu tentang Green Gen Z yang dimana saatnya kaula muda ambil alih bumi.
2: Wow. Jadi, berarti itu aneh ini ya kayak orang yang peduli sama komunitas yang peduli
3: betul,
2: juga sama lingkungan
3: yes.
2: gitu.
3: Dan mungkin ya mungkin ini aku up lagi nah ini acaranya untuk hari ini Isaac pokoknya Isaac yang gabung dengan Kaula 17 hari ini tuh eventnya dan itu dia ngebahas seputar lingkungan yang supaya lebih aware lagi anak
2: betul.
3: Muda supaya lebih aware anak muda untuk lingkungan dan event untuk hari ini itu dia fokuskan untuk anak SMA
2: okay.
3: karena supaya nantinya dia anak-anak SMA itu lebih aware lagi terhadap lingkungan
2: betul,
3: jadi
2: betul,
3: kita
2: betul.
3: Mulai dari anak SMA
2: okay.
3: itu makanya dia fokuskan untuk hari ini supaya betul. Lebih berpikir kritis.
2: Betul. Jadi memang di Makassar sekarang tuh aku lihat gerakan untuk peduli lingkungan itu sangat
3: besar
2: banget.
3: Betul,
2: apalagi
3: sebenernya.
2: Sekarang kan kayak di Makassar tuh pemakaian sampah plastik juga dikurangi kan?
3: Betul, makanya kenapa di kayak minimarket
2: sekarang ya.
3: Betul, dia tuh jarang bukan jarang sih tidak ada yang pakai plastik.
2: Nah, iya.
3: Dia bilang biasa mau pakai paper bag. 3.000 mending ku pegang.
2: Iya. Iya, memang kayak gitu. Di Makassar sekarang di kayak di minimarket kita udah enggak pakai kantongan lagi.
3: Iya, betul, dia perbaiki. Jadi makanya untuk kalian semuanya, mungkin Fauzan ingatkan, Fauzan dan Ray ingatkan, mungkin kalau kalian pergi belanja mungkin bawalah paper bag sendiri.
2: Betul.
3: Supaya kita lebih ramah lingkungan juga. Karena bagaimanapun lagunya terputar. Karena bagaimanapun kan kita nanti yang dapat ininya, kita nanti yang dapat lingkungannya.
2: Betul,
3: mau
2: bersih
3: ataupun kotor. Gitu.
2: Makanya teman pada mari kita selalu bantu pemerintah untuk selalu menjaga lingkungan,
3: menjaga
2: ini,
3: dan membangun lingkungan menjadi lebih baik.
2: Betul, karena lingkungan ini atau bumi ini adalah warisan buat cucu-cucu kita nanti.
3: Oh, cepatnya cucu-cucu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodewa balik lagi bareng Rai nemenin kamu di sore ceria hari ini ya teman Prodewa. Dan tentunya aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Ini kita bakal update dulu untuk lalu lintas di kota Makassar untuk sore hari ini teman Prodewa, langsung live dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar ya. Kita jalan-jalan dulu untuk memantau gimana padatnya kendaraan atau lalu lintas di Kota Makassar untuk sore hari ini pukul berapa ini? Pukul 17:27 teman Prodewa. Kita jalan-jalan dulu ke Jalan Simpang 5 Bandara untuk hari ini dari pantauan CCTV agak padat teman Prodewa. Ini di bundaran ya, Simpang 5 Bandara ini agak padat kendaraan juga. Dan buat kamu yang lagi di sini harap hati-hati, jangan terlalu ngebut juga teman Prodewa, utamakan keselamatan kamu. Terus juga teman Prodewa di mana lagi nih? Aku mau ke bawah flyover di jalanan Urip Sumoharjo teman Prodewa, ini terpantau agak ramai juga ya untuk sore hari ini. Terpantau banyak orang yang udah pulang dari aktivitas mereka, dari pekerjaan mereka teman Prodewa. Terus juga di jalan Alauddin ya, ke jalan Talas Lapang, ini terpantau ramai lancar juga teman Prodewa untuk sore hari ini. Untuk dari arah Goa ke Makassar dan juga dari Makassar ke Goa agak ramai teman Prodewa. Terus juga yang terakhir nih, kita ke Jalan Pintu 1 Unhas untuk sore hari ini terpantau ramai juga, ramai lancar juga, agak padat kendaraan juga teman Prodewa. Ada yang putar balik, ada yang arah dari Makassar ke Perintis, ada yang dari Perintis ke Makassar juga teman Prodewa. Ini terpantau agak padat untuk sore hari ini karena mungkin orang-orang udah pada balik kerja juga dari kesibukan masing-masing. Jadi harap hati-hati, sesibuk apapun atau seurgen apapun itu teman Prodewa, jangan terlalu ngebut, patuhi peraturan lalu lintas juga, dan utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nih dikit lagi udah waktunya maghrib untuk daerah Makassar dan juga sekitarnya ya.
1: Yes, betul sekali. Dan jam berapa? 18 lewat 05. Jadi kita akan mendengarkan azan maghrib di jam 18 lewat 05. Jadi mungkin kalau kalian semuanya yang berpuasa Senin Kamis, siap-siaplah untuk berbuka puasa.
0: Betul,
1: untuk kalian
0: banget.
1: Semuanya.
0: Dan kita bakal balik lagi nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Betul. Habis azan maghrib nanti sampai 2. Jadi buat kamu yang udah enggak rindu terus sama kita, tahan-tahan dulu karena nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu di sore ceria hari.
1: Yes, tuan terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Teman terbaik.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sore Ceria tentunya Fauzan dan Rai, ya kan. Dan seperti biasa kalau di jam 7 di hari Kamis malam, ya kan, biasanya ada AMC Aku Mau Cerita. Jadi nanti setelah satu lagu, Fauzan akan putarin untuk kalian semuanya AMC Aku Mau Cerita. Dan kalau kalian juga sempat mau cerita juga, ya kan, mau diputarkan cerita kalian, boleh banget ada di WhatsApp Pro 2. Nanti bisa kalian cerita di situ di 08114108. Dan juga bisa lewat Instagram kita dari _Pro Makassar. Dan setauku juga

0: Hai teman Pro2, apa kabar? Welcome back. Gita hadir kembali di program spesial tiap Kamis malam. Di episode terbaru, aku mau cerita. Seperti episode-episode sebelumnya, kalau di Kamis malam kamu udah dengerin suara Gita, itu tandanya kamu bakalan mendengarkan kembali satu cerita atau curahan hati dari salah satu teman Pro2 yang akan kita hadirkan di malam hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita dari teman Pro2, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk kamu yang udah dengerin episode-episode aku mau cerita sebelumnya. Dan pastinya kita juga ingin terus menghadirkan cerita menarik lainnya dari teman Pro2 yang semoga bisa mewarnai hari-hari kamu. Jangan lupa download RRI Digital biar bisa update keseruan dari aku mau cerita tiap minggunya. Dan jangan lupa juga kirimin cerita kamu di email akumauceritapro2@gmail.com. Dan kira-kira kali ini ceritanya tentang apa ya? Well, kita langsung aja dengerin ceritanya. Yang namanya hidup pasti dipenuhi dengan wishlist. Tapi dalam perjalanannya, kita juga sering banget nemuin plot twistnya hidup ini. Kiriman cerita dari Nedlin menurut aku cukup seru dan cukup kompleks untuk kita bahas. Berawal dari pertemuan yang tidak sengaja di suatu acara, Nedlin bertemu dengan pria yang parasnya akan membuat wanita yang pertama kali lihat dia pasti akan langsung terpana. Charming adalah satu kata yang pas untuk menggambarkan sosok Raka. Nedlin dan Raka merupakan teman satu komunitas. Dan acara tersebut menjadi awal pertemuan bagi mereka. Sebenarnya pertemuan itu tidak berarti apa-apa bagi Nedlin. Namun setelah setahun periode komunitas itu berakhir, Nedlin baru diberitahu sama temannya kalau si Raka ini tertarik untuk bisa kenal Nedlin lebih jauh. Sampai pada suatu ketika di ketidaksengajaan berikutnya.
1: Hai Ned, tadi aku gak sengaja ngeliat kamu di kafe. Itu beneran kamu apa bukan ya? Pengen nyapa tapi takut salah orang.
2: Oh ya? Kenapa kamu gak langsung sapa aja? Iya bener, tadi aku kesitu. Tapi aku gak ngeliat kamunya.
1: Nah, soalnya kamu kayaknya lagi asik cerita sama teman-teman kamu. Next time kalau aku ajakin ketemu, mau gak?
2: Boleh-boleh aja sih.
0: Akhirnya sampailah di momen di mana mereka kembali bertemu. Mereka jalan-jalan, naik motor, keliling kota, sambil cerita tentang banyak hal. Semenjak pertemuan itu, hubungan mereka semakin hari jadi semakin dekat. Saling bertukar cerita, saling berbagi keluh kesah, sampai pada akhirnya mereka saling jatuh cinta dan menjadi sepasang kekasih. Hari-hari yang mereka lalui seperti dipenuhi dengan kupu-kupu yang berterbangan dan bunga-bunga yang bermekaran. Begitu indah rasanya. Bahkan, hubungan mereka juga sudah sampai di tahap saling mengenalkan ke keluarga masing-masing. Tapi karena Nedlin dan Raka ini masih berstatus mahasiswa tingkat akhir, jadi fokus mereka ya untuk menyelesaikan studi dulu. Hari demi hari berganti, Raka selalu menemani momen-momen Nedlin menyelesaikan studinya sampai Nedlin bisa lulus kuliah tepat waktu. Begitupun sebaliknya, Nedlin juga memberikan dukungannya 100% ke Raka untuk bisa segera menyelesaikan studinya. Nedlin bahkan sampai rela menjemput dan mengantar Raka ke kampusnya yang boleh dikata jarak dari rumahnya ke kampus Raka itu cukup jauh. Tapi bagi Nedlin, it's not a big problem. Selama mereka masih bisa saling support dan growing up together, ya namanya juga bucin, kan apa aja pasti bakalan dilakuin untuk membuat pasangannya bisa tetap seneng gitu ya. Kalau bisa diberi nominasi, mereka itu bisa masuk nominasi best couple loh teman Pro2. Karena ya seperti itulah mereka, benar-benar sebucin itu. Sampai tiap kali Nedlin ngumpul sama teman-temannya aja, pasti yang dicariin bukan Nedlin, tapi Raka. Saking kayak lemnya dua insan yang saling jatuh cinta itu. Nah, karena Nedlin ini lulusnya lebih duluan ketimbang Raka, Nedlin mencoba untuk membantu Raka menyelesaikan skripsinya. Nedlin meminta teman-temannya untuk menjadi sampel penelitiannya Raka. Nedlin bahkan merekomendasikan Raka untuk pergi ke tempat salah satu temannya biar bisa menyelesaikan skripsinya dengan cepat. Tapi karena pada saat itu Nedlin udah mulai bekerja, jadi Nedlin gak bisa menemani Raka pergi ke tempat penelitian itu. Suatu ketika, sama kayak yang di awal aku bilang, kalau hidup ini kadang banyak wishlist, kadang banyak plot twistnya. Nedlin yang waktu itu lagi menikmati hari liburnya di rumah, tiba-tiba dia mendapatkan satu musibah, kesiram air mendidih. Nedlin berteriak menjerit kesakitan, saking perihnya kulitnya terkena air mendidih itu. Nedlin mencoba untuk menelpon Raka, tapi teleponnya tidak diangkat. Di chat pun tidak dibalas sama sekali. Kebayang gak, kamu lagi terkena musibah, tapi orang yang kamu harapkan bisa ada pada saat musibah itu terjadi, malah gak bisa dihubungi sama sekali. Aduh, aku sih pasti jadi overthinking banget ya teman berdua. Untung aja pas kejadian itu, ada orang tua Nedlin yang bisa menemaninya. Beberapa jam setelah musibah itu terjadi, barulah si Raka membalas chat Nedlin. Tapi tidak seperti yang diharapkan, Raka justru terlihat acuh tak acuh dengan kabar itu. Raka hanya membalas dengan singkat,
1: "Kok bisa?"
0: Benar-benar secuek itu teman Produa. Padahal udah di-spam sama Nedlin, tapi jawabannya seolah-olah kayak gak ada apa-apa yang terjadi. Bahkan Raka gak langsung menjenguk Nedlin, dia beralasan kalau dia lagi dipusingkan dengan skripsinya yang tidak kunjung selesai. Nedlin yang pada saat itu masih menjerit kesakitan, mencoba untuk mengerti kondisi Raka. Kebalik gak sih teman Produa? Seharusnya kan dalam keadaan darurat kayak gini, Raka lah yang harus ngertiin kondisi Nedlin. Loh kok ini malah sebaliknya? Ada yang mencurigakan gak sih? Seminggu setelah masa-masa kritis itu, Nedlin mencoba untuk menerima kondisinya. Kondisi di mana Nedlin tidak bisa pergi bekerja seperti biasanya. Bahkan jalan pun dia kesulitan karena luka yang dia alami cukup parah. Dan yang gak kalah parah lagi adalah Raka yang belum pernah sama sekali datang menjenguk kondisi Nedlin. Padahal udah seminggu Nedlin sakit, tapi gak pernah datang sama sekali nih teman Produa. Bahkan sekedar menanyakan kondisi Nedlin pun ya sejarang itu. Sebenarnya ya teman Produa, dari sini aja Raka udah bisa dinilai karakternya seperti apa. Tapi entah karena Nedlin ini cinta atau bodoh, Nedlin tetap mengharapkan kehadiran dan kasih sayang dari Raka. Sampai akhirnya, Indah, sahabat Nedlin, berpura-pura mengajak Raka untuk datang ke rumah Nedlin. Padahal sebenarnya ajakan Indah itu cuma alibi saja, biar Raka mau datang menjenguk Nedlin. Akhirnya Raka sampai di rumah Nedlin, tapi hal pertama yang ditanyakan Raka bukanlah gimana kondisi kamu, melainkan si Indah mana? Tadi aku janjian untuk jengukin kamu. Aduh, jahat banget gak sih teman Produa? Ini cewek kamu lagi sakit loh. Loh, kok gak nanya kondisi ceweknya sama sekali? Dengerin cerita Nedlin sampai sini aja sebenarnya udah bikin menghela nafas panjang ya teman Produa. Tapi ternyata plot twistnya gak sampai di situ aja. Sabar, sebentar, kita tarik nafas dulu. Karena plot twistnya yang satu ini lebih parah lagi. Setelah sebulan Nedlin memulihkan lukanya, Nedlin mulai memberanikan diri untuk keluar rumah. Karena luka bakarnya juga sudah mulai mengering. Nedlin keluar bersama teman-temannya, dan awalnya sebenarnya temannya cuma ngajakin untuk nongkrong di kafe doang. Tapi tiba-tiba mereka kepikiran untuk mengajak Nedlin nonton konser musik karena ingin menghibur Nedlin yang selama ini suntuk di rumah aja. Sampai di konser, Nedlin bergumam dalam hatinya, pokoknya saya tidak mau menatap mata orang, saya tidak ingin melihat orang-orang yang ada di konser ini. Entah karena Nedlin belum terbiasa lagi dengan keramaian, ataukah Nedlin memang takut melihat sesuatu yang tidak dia inginkan. Akhirnya Nedlin mulai memasuki konser itu sambil menundukkan kepala. Tapi coba tebak siapa yang ia temui? Yap, Raka. Perasaan cewek itu terkadang emang benar-benar kuat ya teman Produa. Nedlin akhirnya dipertemukan dengan suatu hal yang dari tadi dia takutkan. Dia bertemu dan bertatapan mata langsung dengan Raka, tapi bukan itu intinya. Raka ternyata tidak datang sendirian. Raka terlihat bersama dengan satu cewek yang tidak asing di mata Nedlin. Ternyata benar, cewek itu adalah orang yang sempat Nedlin rekomendasikan ke Raka untuk menjadi sampel penelitian Raka. Yang lebih parah lagi, Raka menyuruh Nedlin dan cewek itu berjabat tangan. Tanpa rasa bersalah, Raka pergi melanjutkan nonton konser bersama cewek itu dan meninggalkan Nedlin bersama teman-temannya. Satu kata yang aku bisa bilang, jahat banget malah. Sepulang dari konser itu, Nedlin masih sempat berprasangka positif bahwa mungkin Raka dan cewek itu pure hanya temenan aja. Lagi dan lagi antara baik atau bodoh itu beda tipis sih teman pro 2. Masih sempat-sempatnya Nedlin berpikiran positif padahal sudah jelas terjadi di depan mata Raka mendua dengan yang lain. Nedlin putus dengan perasaan bahwa si Raka ini pure hanya lagi pusing aja dengan tugas akhirnya. Tapi. Benar-benar cewek ya adalah mata-mata terakurat di muka bumi ini. Dia nge-stalk cewek itu sampai ke akar-akarnya. Dan dia mendapatkan satu video, di mana video itu diupload pas Nedlin lagi sakit. Video itu berisikan recapan foto-foto mereka berdua selama sebulan dan ternyata mereka sudah mulai jalan sejak dari sebelum Nedlin sakit. Raka bahkan sempat meminta izin ke Nedlin untuk keluar sama sepupunya, tapi dia malah sunset tripan sama si cewek itu. Gak cuma itu, ternyata mereka juga sering banget nonton konser bareng pas Nedlin lagi sakit. Bisa-bisanya ya teman pro 2, ceweknya yang benar-benar ceweknya ini lagi sakit, tapi dia malah seneng-seneng sama cewek lain. Buset. Pada masa itu mental Nedlin diobok-obok bukan main. Cowok yang selama ini diharapkan, dia sayangi, justru malah bermain di belakangnya. Nedlin menangis seharian di depan orang tuanya, bahkan sampai kepikiran untuk berhenti bekerja karena dia bekerja satu industri dengan cewek itu. Namun Nedlin dikuatkan sama orang-orang terdekatnya, bahkan orang tuanya bilang, "Nedlin tenang ya, di sini ada mama dan papa kok yang siap jadi tameng kamu." Gak hanya itu, bersyukurnya lagi Nedlin dikelilingi sama sahabat-sahabat terbaiknya yang selalu menghibur dan memberikan support sepenuhnya ke Nedlin. Teman pro 2, cerita dari Nedlin kali ini benar-benar bikin yang dengar tuh harus menghela nafas panjang banget ya. Sikap Raka, aduh, udah gak ngerti lagi deh mau dideskripsikan kayak gimana. Definisi udah dikasih hati, malah minta jantung. Emang bener sih, si Raka ini serius, serius nyakitin Nedlin. Tapi keren banget ya Nedlin bisa bertahan dan bisa kuat banget menghadapi semua plot twistnya hidup dia. Dan emang sih, dukungan dari orang-orang terdekat tuh juga sangat mempengaruhi kuat tidaknya kita. Untuk teman pro 2, semoga kalian selalu dikelilingi sama orang-orang baik. Dan all the best for you guys. And this is the end of Aku Mau Cerita untuk hari ini. Kita harus pamitan nih, terima kasih banyak untuk teman pro 2 yang udah bergabung di episode kali ini. Really appreciate it. Thanks juga untuk Nedlin yang udah sharing pengalamannya. Dan buat yang mungkin baru pertama kali gabung di Aku Mau Cerita, jangan lupa dengerin keseruan episode lainnya di RRI Digital. Nah, buat kamu yang sekiranya juga mau ngirimin pengalamannya, ceritanya, atau curhatannya, boleh banget. Kita tunggu ya di email akumaucerita2@gmail.com. Aku Gita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode-episode Aku Mau Cerita selanjutnya. Sehat selalu and have a nice day. Bye all. Kamu baru aja mendengarkan Aku Mau Cerita. Nantikan keseruan cerita lainnya setiap hari Kamis jam 8 malam.
3: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Yes, teman berdua. Dan sekarang waktunya kita pamit, Rai dan Fosan pamit untuk malam hari ini.
1: Betul.
0: Keren-keren suaranya. Dan yes, kita pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang udah dengerin kita dari jam 4 tadi.
1: Betul banget. Dan thank you banget teman berdua yang udah selalu ada nemenin kita siaran di sore ceria hari ini. Dan sayang banget teman berdua karena abis ini bakal ada
0: Music Live Chat
1: dan juga di Jaga Malam nanti bakal ada yang spesial di zona komunitas ya.
0: Betul.
1: Bakal ada yang datang dari Korea.
0: Langsung kita datangkan.
1: Betul.
0: Ini pokoknya kayaknya akan rame deh sebentar
1: nanti. Betul.
0: Jam 9
1: ya. Jadi buat teman berdua, thank you banget. Aku Rai pamit undur diri.
0: Saya Fauzan undur diri.
1: And see you teman berdua. Bye-bye.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: You are the phantom, my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul. Edi
1: dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
0: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
0: Wah, bukan.
1: Bukan ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya.
1: Oke
0: deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu.
0: Oke.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan
0: boleh.
1: Kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: malam berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah langsung.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Bener sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Ini baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya bener.
0: Apa emang?
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu kan. Okay,
2: iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, oke. Okay. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Okay.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan. Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak
2: sepoi.
0: Sih.
2: Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Yeah. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga bener sih.
2: Ya. Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, masih general aja gitu ya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah nggak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu nggak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah,
0: amin banget gue misalkan pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi, sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo. Gitu.
2: Bener. Yeah. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Iya. Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame itu
1: rame banget.
2: PRJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat. Gue udah beli amat, yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: gak sama itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Oke. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum Macha. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, itu sehat beneran lo gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Yes,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget. Maksa.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, ah tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
1: Iya.
2: Maksud dibalik meja.
1: Tebalikin.
2: Maksud dibalik meja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya
0: kita.
1: Iya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Omro 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dari okay. Jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Oh, jadi part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Gimana rasanya, Len? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP, cuy.
1: Yeah. EP, gokil. Nah,
0: gue segini aja gitu.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Jujur waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya,
0: bagaimana? Lu pakai topi.
2: Iya.
0: Gua
1: enggak
0: tahu.
1: Enggak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya hari ini, baby?
2: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Sampai
2: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Yeah,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, itu ada hubungannya sama 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Yeah. Cukup gelap
0: sebenarnya.
1: Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh, Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi,
2: iya,
0: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
1: Bukan. Banyak gitu.
0: Enggak.
2: Kalau curhat,
0: ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
1: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, gue soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh,
2: pasti. Tapi gini, tapi lo pernah sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya, benar. Oh my god,
1: wow.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
2: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
2: macam. Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
2: ini.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue. Jadi kalau misalnya buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: tiba-tiba
2: datang gitu aja kan. Iya kan, terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Bener-bener.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Bener-bener.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Lu tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Semuanya kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105,
1: atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: by Jordi Rees.
3: Music Life Chat.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh. Apa?
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Eh, seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar. Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow. That's really nice.
1: Alright.
0: Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung lanjut. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ditunggu ya.
2: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke.
0: Alright, lanjut ya.
2: Thank you so much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, okay.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu nggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tahu nggak?
1: Tahu.

0: set yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
0: Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya.
1: Yeah.
0: Specifically tenang aja buat gue.
1: Yeah.
0: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget,
1: yes.
0: Cepet serba stres, buat gue itu sangat jadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
1: Oh, gitu lah, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
2: Chill aja bro.
0: Padahal setiap panggung gue dudak.
1: Kirain bakal ini ngomong
2: apa?
1: Tenang, saya sudah di sini.
2: Oh iya benar.
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Maksudnya itu teman gue.
2: Iya, benar-benar teman.
1: Lanjut deh.
2: Oke. Lanjut.
1: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum doang.
0: Oh, udah.
1: Udah.
0: Waalaikumsalam. Top Marco, top kamu komen.
1: Lanjut.
2: Oke, ini dari siapa nih?
1: Nisa,
2: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
1: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
2: Yes.
1: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Kenapa nih?
0: Siapa ya? Ada, aku nanti bakal collab sama Beyonce.
2: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
0: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
2: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jadi jujul lagu gue. Judul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
2: Seru sih
0: karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
2: Benar. Oke.
1: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
2: Unspoken Pleasure. Mas.
1: Oh, gak harus digabung gitu ya? Gak harus digabung gitu ya?
0: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
1: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
2: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
0: Aziz Riz.
1: Sorry, kita banyak ketawanya.
2: Oke, lanjut.
1: Ini gue bacain aja nih.
2: Oke.
1: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
0: Serin, thank you so much ya.
1: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
0: Jujur, sebenarnya itu jujur.
1: Jujur. Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
0: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing to lose gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
0: Itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
2: Banyak banget nih.
1: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
0: Nyepam. Nyepam apa? Nyepam punch, nyepam apa?
1: Aduh, aduh.
0: Nyepam
1: magic. Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
0: Oh, benar.
2: Oke.
1: Okay. Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, yeah.

0: ada rasa gimana, tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah, bikin hidup baru aja udah. Benar banget.
1: Benar. Karena kalau dia gitu udah 3 tahun, Bu, kamu udahlah. Iya. Itu udah susah. Iya, kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
1: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
1: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
2: Benar.
1: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja.
2: Yes.
1: Let them.
2: Yeah.
1: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them. Judulnya Let Them. Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak Let Them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
2: Nah, seperti itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
0: Yeah. Bener. Oh my God. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih, dibacain nih. Menurut Jordi, lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
1: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya, kira-kira lebih susah.
1: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
1: Musisinya, karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu, suka kan lagu, ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana maksudnya?
0: Pelan-pelan. Separate the artist and their work.
2: Oke. Artis sama
0: paham. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
1: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah, pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya, tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu loh. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
2: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
2: Benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng. Ya.
1: Oh, Ameng Prancis.
2: Ameng, enggak tahu tuh.
1: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
1: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh jelasin?
1: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
2: Oke.
1: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu loh. Enggak yang wow mata, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini. Gitu.
2: Oke.
1: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pudes re.
0: Lampus. Bikin jadi, nangis.
1: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Bener.
0: Kok lu jago banget sih?
2: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
2: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget. Luar diri,
2: saya pribadi.
0: si tembok karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
0: Bagus. Clip masukin TikTok please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya. Baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
2: Iya.
0: Ya, dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi apa Riz lovers.
2: Jordi Riz.
1: Sebenarnya nama.
2: Gak juga ya.
1: Jatuhnya kayak nama permen.
2: Iya benar.
1: Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Namanya Jordi Disaster.
2: Oh.
1: Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes.
1: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak wow,
2: rame.
0: Udah
2: rame sih. Lope-lope hijau semua sih. Jordi
1: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau mulu,
2: iya
1: nggak sih? Galau tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
2: Sabar.
0: Tempat Pro 2 gak bisa ngeliat juga ini.
1: Kita kan bisa lihat.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
1: Gue yang thank you banget.
0: Thank you banget.
1: Kalian seru banget.
2: Thank you.
0: Alright. Dan pastinya Tempat Pro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya Tempat Pro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya
1: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
2: Alright. Bye-bye. Bye-bye.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Baby Monster ada I Like It, teman Pro 2 baru kita dengerin. Dan ini jadi pembuka di siaran aku malam hari ini ya. Kayaknya hari ini bakalan spesial, beberapa lagu Baby Monster kita dengerin. Karena hari ini aku bakalan ngobrol sama Monsties dari Makassar, alias fans dari Baby Monster. Nah, jadi kalau misalnya dari kemarin sering mungkin buat kamu anak-anak K-popers ya kan, yang lewat lagu-lagu Baby Monster. Nah itu juga pastinya berkat dari para fansnya yang luar biasa jar-jaran ya. Nanti pokoknya kita bakalan ngobrol bareng teman Pro 2, jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Barengan sama yang di Zona Komunitas Teman Pro 2. Dan yep, hari ini aku spesial karena udah kedatangan teman-teman dari Monstis Makassar. Hai, annyeonghaseyo.
1: Annyeong.
0: Oh, emang beda kalau nyapa K-popers ya. Oke, hai, apa kabar kalian?
1: Baik dong, Kak.
0: Baik.
1: Kakaknya gimana?
0: Alhamdulillah. Aku mau kenalan dulu dong, namanya siapa yang pakai kudung, namanya siapa?
1: Sebelum itu perkenalkan, nama saya Magfiratul Alia Nisa, akrab disapa Alia.
0: Alia.
1: Saya salah satu admin dari Montis Makassar.
0: Oke, Alia. Terus sebelahnya?
2: Perkenalkan, nama saya Intan Nur Ramadhani Ansar, akrab disapa Intan.
0: Intan, oke. Okay. Kalau Intan juga adminnya?
2: Iya, salah satu.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Hari ini kita spesial ngobrolin soal teman-teman dari fansnya Baby Monster, Monstis Makassar. Kebetulan saya juga Monstis, Aku sebenarnya lebih ke anu, YG stan. Oke. Okay. Nah, ini kalian kan kalau Baby Monster tuh tahun debutnya 2024. Ya, 2024. Kalian sudah jadi Monsis dari kapan?
1: Untuk kita para admin itu rata-rata era evaluasi sih, Kak.
0: Oh, dari evaluasi. Yeah. Oke. Okay. Dan terus kepikiran untuk si Monsis Makassarnya sendiri tuh dari kapan kalian bikinnya?
1: Oke, baik. Jadi Monstis Makassar itu kita kepikiran dari 2021.
0: 2021.
1: Iya, 2021. Okay. Itu kita masih pakai nama YNG.
0: Oh, YG New Girl Group.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, jadi belum iya kan belum ada ininya ya, belum ada nama fandomnya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti udah dari 2021.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalian tuh waktu 2021 emang sudah saling kenal kah atau baru kenal sekarang-sekarang aja?
1: Belum?
0: Iya. Kalian belum kenalan dari 2021?
1: Jadi begini, kita ada satu vendor kami.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu dia membangun fanbase ini.
0: Mm-hmm.
1: Terus waktu 2023 barulah tuh dia cari admin. Dan di situ kita baru saling kenal.
0: Ah, gitu. Oke, okay. Kirain sudah temenan dari awal. Enggak ya?
1: Dia kenalnya dari Monstis, K-popers selain.
0: Oke. Kalian cuman Monstis kah? Atau
1: multi
0: fandom? Siapa? Kamu apa aja? Kamu tahu ini siapa?
1: Chili.
0: Aku.
1: Oh, sama.
0: Oke, okay, fire special. Oke, okay, ternyata emang rata-rata seperti itu berarti ya. Oh, multi fandom. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari kalian sendiri waktu awal-awal masuk di fandom ini ya kan, atau mungkin bikin kayak fanbase-nya gitu. Yeah. Itu sulit enggak sih untuk nemuin Monstis di Makassar?
1: Apa ya, Kak? Kalau dibilang sulit sih sebenarnya enggak juga ya. Kan rata-rata kalau dibilang Monstis itu mungkin dia multi fandom. Multi fandom dari YG-nya ataupun di luar YG.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi untuk pernah sih emang kalau yang Monstis only-nya susah.
0: Oke, berarti emang rata-rata multi fan ya. Oke. Terus kalau Intan sendiri kenapa kamu bisa masuk ke fandom Baby Monster ini? Siapakah yang pertama kali menarik perhatian kamu?
2: Karena kan ini Baby Monster kan adiknya Blackpink.
0: Oke.
2: Okay. IG kan aku YG stan kan.
0: Oke.
2: Oh. Jadi pas keluar ini last of evaluasi aku langsung ngikutin, Kak.
0: Oke. Okay. Itu siapa yang base, kamu siapa di Baby Monster?
2: Sebenarnya semuanya aku ngebiasin semuanya, Kak. Okay. Tapi saat ini oleng ke Parita.
0: Oh, ke Emprit ya. Oke. Okay. Kalau kamu
1: sama sih, Kak. Suka 77-nya. Tapi kalau dibilang oleng ya tergantung, kadang Aesa, kadang Ahyo.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tergantung FYP.
0: Oh, benar. Biasa tergantung FYP gitu ya. Oke. Okay. Terus kalau menurut kalian kan biasanya tuh K-popers yang setauku ya, karena saya juga sebenarnya K-popers tuh baru. Terus di Makassar saya palingan ikut di Teme. aku biasanya ikutan kegiatannya Tapi. Nah, kalau dari di Monsi sendiri, kalian kan ini kurang lebih mungkin dari ya semenjak debut lah ya, dari 2024 sampai 2026 ini, kegiatan dari Monsi Makassar tuh apa aja sih? Mungkin boleh kalian jelasin gitu, biasanya ada kegiatan apa aja?
1: Untuk kita Monsi Makassar itu dari 2024 itu kita udah ada event, Kak.
0: Okay.
1: Kita rayain tiap member, terus anniversary. Yang paling sering Monsi Makassar lakukan itu karaokean.
0: Karaokean.
1: Terus juga mungkin nongki-nongki cantik ya, pokadet itu. Itu sih, Kak. Dari Monsi Makassar yang dilakukan.
0: Dan menurut kalian kegiatan yang paling seru tuh selama jadi Monsis di Makassar ya, itu apa? Kalau dari kalian berdua, coba siapa duluan nih yang mau ngomong?
2: Aku aja.
0: Boleh.
2: Kalau menurut aku itu yang paling berkesan anniversary, Kak.
0: Anniversary
2: pertama.
0: Sedih ya?
2: Iya. Ngelihat perjuangan mereka dari awal gitu sampai debut.
0: Benar, sangat terharu gitu ya. Kalau suka dari hati tuh emang kayaknya begitu ya.
2: Iya.
0: Lebih sering meneteskan air mata kayaknya. Terus kalau aku lupa namanya siapa?
2: Alia.
0: Kalau Alia gimana?
1: Sama sih sebenarnya Kak University, tapi kalau dibilang yang berkesan ya, waktu nobar Hello Monster. Itu tuh salah satu di mana Baby Monster lagi konser di Jakarta, terus kita adain nobar. Tapi nobarnya itu bukan yang konser di Jakarta gitu.
0: Yang di mana?
1: Yang di
0: Tokyo.
1: Ya kan ada linknya ya.
0: Iya, benar.
1: Dan di situ banyak banget yang datang. Terus kita juga menikmati seolah-olah kita lagi ada di
0: konser. Benar, karena yang paling susah tuh sebenarnya konser Jepang ya. Agak susah dapetnya gitu momennya ya. Nah, terus dari kalian sendiri nih apa sih mungkin menurut kalian tuh hal yang kalian dapetin gitu setelah join fandom ini? Dan pasti kan banyak ketemu orang kan, apalagi kayak admin-admin kalian tuh pasti bakalan banyak handle event dan lain-lain gitu. Kira-kira mungkin ada hal positif apa yang kalian rasain setelah mungkin jadi admin dari Monsis Makassar?
1: Mungkin dari saya ya, Kak, pribadi lebih kayak banyak teman aja gitu, Kak. Banyak teman yang awalnya kita nggak kenal, tapi karena kita mungkin sering ngadain event, jadi bukan hanya sekedar satu fandom gitu. Kayak udah kayak gini
0: keluarga.
1: Kayak kalau kita pun ketemu, ih hai gitu, hai dah kayak sekiranya seakrab itulah, Kak.
0: Jadi ada networking juga gitu. Kalau dari Intan?
2: Kalau menurut aku sih, Kak, misal kayak ketemu teman-teman itu sama-sama ceria, joget gitu. Apalagi kan bisa dibilang playlist kita sama.
0: Jadinya ini ya, having fun bareng gitu. Nah, tapi kalau dari kalian tuh emang sebelumnya udah pernah handle event kah atau baru pas di fandom ini aja?
1: Pas di fandom deh, Kak.
0: Beneran belajar di situ ya?
1: Iya, langsung kasih event, udah.
0: Dan itu menjadi sebuah pembelajaran juga gak sih, ya kan?
1: Betul.
0: Untuk nge-handle event itu ya. Apalagi pasti bukan yang di-handle bukan untuk 1-2 orang gitu ya. Ramai banget ya. Dan menurut kalian event yang paling pecah tuh kemarin event apa?
1: Apa ya? Kalau dari saya pribadi yang nobar tadi itu kan
0: nobar Hello Monster itu ya.
1: Itu pecah banget sih, Kak.
0: Rame ya.
1: Rame. Terus fanboynya juga.
0: Iya loh, Baby Monster tuh kebanyakan yang kayak fanboy deh.
1: Iya.
0: Enggak sih?
1: Fanboynya juga banyak.
0: Seseru itu ya punya banyak teman, ketemu-ketemu. Nah, kalau kalian kan ini mungkin pasti sedang banyak pekerjaan ya, apalagi baru rilis MV ya. K-popers kalau baru rilis MV kerjanya banyak gitu, apalagi rilis album gitu. Nah, terakhir tuh dia rilis album yang Cium ya?
1: Iya.
0: Lagu favorit kalian apa di lagu Cium ini?
1: Kita sama sih.
0: Apa? Moon. Kenapa Moon?
1: Apa ya, Kak? Kayak pas pertama kali dengar Moon tuh kayak langsung, oh ini nih, Top One kok. Kayak enak gitu. Tapi kalau dibilang semuanya enak sih, jujur.
0: Jujur gitu ya.
1: Jujur enak. Tapi kalau
0: ya top one yang mungkin Moon lah.
3: Moon, oke. Okay. Kalau bisa diurutin di album ini.
0: Moon, aduh gimana ya kak? Gak ada nomor tiganya.
3: Moon, terus di bawahnya semua gitu, tiganya. Gitu ya. Oke. Nah jadi teman Pro 2, kalau misalnya kalian juga nih salah satu monsties ya kan, terus di Makassar, karena biasanya tuh yang kalimatnya orang tuh adalah susahnya dapat K-popers Makassar, yeah. Susahnya dapat yang bisa diajak senang-senang, padahal ada monsties Makassar ya. Jadi kalau di Instagram, nama Instagramnya apa ya?
0: Monsties Makassar.
3: Monsties Makassar. Nah, jadi kalau misalnya kamu monsties gitu, pengen nyari teman, pengalaman gitu ya. Karena menurutku pribadi, ketika kita ketemu sama teman-teman fandom itu buat pribadi ya. Yeah. Saya kan anaknya cukup introvert dulu. Dulu malu-malu banget kamu ikut event-event kayak gitu. Tapi ternyata pas memberanikan diri itu juga salah satu yang asah kamu untuk bisa lagi ketemu banyak orang gitu ya. Walaupun ya begitu malu-malu gitu. Tapi lebih diasah aja ketemu sama banyak orang gitu ya. Oke, teman-teman produk, kalau misalnya kamu juga pengen nanya-nanya sama mereka nih ya soal Monsties Makassar, mereka ngapain aja, boleh ke WhatsApp kita ya di 0811 410 968. Boleh komen juga di TikTok yang kita lagi live di Pro 2 Makassar bareng sama Monsties Makassar juga. Dan boleh komen juga di RRI Digital tadi Instagram ya, @RRI_Pro2Makassar. Nanti kita balik lagi beberapa lagu buat kamu, so jangan kemana-mana sih, dan terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pradua, masih di zona komunitas barengan sama Enggi, ada Alia dan juga ada Intan. Okay. Nah, selama kalian nge-stand Baby Monster terus juga ngurusin fandom yang ada di Makassar, kira-kira apa sih mungkin hal yang berat buat kalian lalui gitu? Ada enggak sih yang menurut kamu gitu?
1: Kalau misalkan ditanya kayak gitu ya, Kak. Karena kan posisinya kita berdua ini mahasiswa. Untuk kalau misalkan mau buat event tuh kadang kita betul-betul cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat karena kan takutnya kita ambil waktu yang ini terus banyak dari Montis Makassar itu yang enggak bisa. Nah, itu mungkin hal beratnya sih selama jadi admin.
0: Okay, jadi menyesuaikan gitu ya,
1: iya,
0: sama yang lain ya.
1: Okay,
0: kalau Intan sendiri?
2: Sama, Kak.
0: Sama ya.
2: Menyesuaikan waktu sama partner gitu, kapan bisa gitu, Kak.
0: Apalagi mahasiswa akhir lumayan ya terkuras lumayan waktunya ya. Okay. Jadi kalau misalnya kalau yang event-event gitu tuh biasanya emang kalian yang bikin sendiri atau emang ada kayak Kak bikin lagi gitu, Kak, event gitu atau memang ada momennya atau gimana?
1: Sebenarnya dari kita ya, biasa juga kita tanya di grup, kita buat event yuk, terus voting lah tuh. Oh, gas, Kak, gas gitu.
0: Okay. Oh, kalian juga ada grup chatnya ya?
1: Ada dong, Kak.
0: Okay. Nah, kalian itu biasa ngobrolin apa sih?
1: Random ya?
0: Random
1: banget.
2: Sangat random, Kak.
1: Kayaknya kalau meledak itu yang pas misalkan lagi konser nih, terus mereka tuh pada ngirim fan kan, kayak gacor banget, Ahyun.
0: Rame
1: tuh.
0: Rame ya grup chatnya. Okay. Emang ada momentumnya gitu ya. Okay. Nah, terus kalau soal dari Monsis Makassar gitu kan, sekarang pasti udah banyak banget ya, apalagi Baby Monster juga udah luar biasa banget ya.
1: Masya Allah.
0: Followers juga udah berapa? Dia kayaknya ya, saya mau sebut tapi saya takut gitu ya. Tapi ya mungkin seperti itu ya, leader girl group di Gen 5.
1: Amin.
0: Ya kan, kebanyakan mungkin bilangnya seperti itu ya kan.
1: Iya.
0: Nah, terus gimana nih kalian ngelihat perkembangan dari Baby Monster dari tahun ke tahun menurut kalian sendiri?
1: Aduh, bahas ya. gimana ya, Kak? Karena kan kita juga ngikutin dari era evaluasi,
0: iya,
1: tahu kan mereka. Mereka kan dari awal debut tuh udah ada apa ya,
0: cobaan-cobaannya
1: yang gitu luar biasa. Kayak bangga banget sih mereka udah bertahan sejauh ini sampai yang betul-betul udah ngelakuin world tour kedua kali. Ya kayak bangga lah pokoknya, Kak. Sebagai Montis tuh bangga banget, nggak tahu bangganya seberapa ya.
0: Gede banget ya, tidak terukur gitu ya.
1: Bener.
0: Kalau Intan gimana?
2: Sama, Kak. Kayak bangga aja gitu kan. Terus Baby Monster kan rookie banget, tapi dia udah dua kali
0: world tour.
2: Jarang-jarang sih kayak
0: gitu. Benar. Jadi kalian juga sebagai fans tuh happy gitu ya.
2: Sangat happy
0: dan benar-benar mencintai karya-karya mereka juga gitu ya.
1: Banget dong.
0: Jadi memang bukan karena ya udah tahu Baby Monster gitu ngikutin, tapi emang kalian tuh dari awal gitu. Jadi emang berasa gitu ininya ya, hatinya gitu. Apalagi mungkin sekarang Monsis tuh emang beneran lagi nungguin Rami Bali,
1: iya,
0: ya kan. Memang kayaknya YG ini harus lemtan ya, biar syukuran biar lebih bebersih gitu kayaknya ya. Ini temennya juga kemarin dilanda kesedihan gitu kayaknya ya. Jadi yang dua-dua Monsi sama Teme itu ya bismillahirrahmanirrahim aja gitu ya kan. Welcome Monsi yang mau tanya-tanya. Okay. Katanya yang mau nanya, aku biasanya Ruka tuh, kata Vivi Ruby. Anyong, oh Ruka, okay. Selalu dukung Bemon. Okay. Anyway, gimana sih kalian kayak mungkin sekarang kan K-popers tuh makin kesini pasti umurnya ada yang lebih muda lagi,
1: iya,
0: gitu ya kan. Terus gimana dari kalian sendiri nih sebagai fans, kalau mungkin kita nggak perlu nyebutin fandom lain ya, tapi kalau misalnya kayak ada hate speech gitu, gimana kalian menanggapi sebagai fans sendiri, fansnya Baby Monster gitu? Maksudnya secara umum, kan kita tuh pasti kalau sebagai fans tuh kayak, kenapa sih gitu, oh gatel juga nih mau ngejawab gitu ya kan. Tapi gimana gitu kalian sendiri, apakah memang kamu juga tipe K-popers secara umum ya, K-popers juga kamu seperti itu kah, atau lebih kayak eh udahlah gak usah dipeduliin gitu, atau gimana nih?
1: Kemarin sih sempat kita bahas di live ya kak, kan mungkin ada isu antar ini Baby Monster ya, yang lagi rame sekarang. Kita selalu bilang untuk mereka, kita juga selalu follow up ke Instagram. Kalau misalkan ada nih haters yang komen, kalian jangan reply. Jangan reply komen itu. Biarin usahakan kasih komentar-komentar baik supaya komentar jahat itu tenggelam. Sama juga kalau misalkan ada video yang kayak video yang enggak senonoh untuk kita tonton, laporkan langsung, jangan disebar.
0: Berarti artinya memang kita tuh sebagai admin memang harus lebih bijak gitu ya, karena pasti bakalan terikut sama anggota-anggota yang lain gitu. Tapi kalian tetap ada rasa ini, tapi nggak boleh, kita harus tetap tenang. Sabar. Ya, karena kita anak-anak YG asik, anak-anak YG kita diajarin untuk tenang aja gitu ya kan. Oke, karena memang di era sekarang tuh menurutku K-popers ya, fandom apapun itu pasti ada yang namanya fans-fans yang cukup ekstrim mungkin dalam mendukung idolanya gitu ya. Makanya kita mungkin harus lebih bijak lagi gitu ya, sebagai fans, biar apa sih, biar tidak lebih memancing keributan ya. Itu tadi, jadi biar yang hate comment-nya turun gitu ya. Oke. Keren-keren. Nah, ini kalau misalnya dalam waktu dekat lagi kalian bakalan ada event lagi kah atau gimana nih?
1: Rencana kita tuh di bulan September tuh kita mau rencanain ada akan event. Event nobar lagi.
0: Event nobar lagi. Oke. Oktober tuh
1: Cumtur pas di Indonesia,
0: ya. Oh, kalian mau bikin pas
1: September.
0: Oktober, September. Berarti sebelum turnya ya. Kalian nanti mau pergi kah ini?
1: Kita lagi fokus ini kak,
0: kuliah ya. Bener, aduh, padahal solo stage-nya mantep-mantep banget semuanya. Temanku di Pro 2 ada yang pergi, saya bilang kayak duh iri banget. Aduh, ya iya. Cuman saya agak boncos karena abis nonton kakaknya, jadi kayak stop dulu adeknya, nanti tunggu ya adeknya ya. Pokoknya siapa tahu nanti next time kita bisa pergi bareng ya, kan. Bener. Iya, amin ya rabbal alamin, ya Allah lancarkan rezeki monstis yang ada di dunia, amin. Ini oke. Jadi nanti akan ada nobar gitu ya.
1: Iya,
0: dan itu sekarang udah dipersiapkan kah atau gimana nih?
1: Iya kak, kita udah jauh-jauh hari briefing sama para admin kayak, ayo kita adain nobar lagi yuk. Terus previsnya ini udah siap nih.
0: Konsepnya gimana?
1: Wah. Bakalan apa nanti tuh, bakalan apa ya, boleh bocoran dikit lah.
0: Boleh, saya sih nggak apa-apa kalau kalian mau bocorin. Gimana?
1: Kita bakalan nyiapin satu kayak apa ya? Itu bukan kayak lightstick sih, kayak lightstick yang ini tuh.
0: Oh. Lightstick yang panjang.
1: Iya, panjang itu yang
0: warna-warni.
1: Iya, warna-warni. Okay. Itu kan supaya yang enggak punya lightstick bisa sambil nikmatin gitu kan.
0: Oke. Terus nanti berarti akan banyak yang didapetin gitu ya di sana ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, itu kalian kalau misalnya boleh tahu, kalau untuk admin sendiri Monsis Makassar tuh ada berapa banyak?
1: Oh ya, untuk sekarang itu kita punya 4. Ada foundernya, admin 3.
0: Oke. Dan yang lainnya berarti kalian cuma berempat dong kalau ngurus event?
1: Iya kak.
0: Seriusan?
1: Iya, kadang berdua. Yang tetap di Makassar cuma berdua.
0: Oh, yang satunya di mana?
1: Foundernya sendiri dinas keluar kota.
0: Oke.
1: Dan admin yang satu itu dinas juga di luar kota.
0: Dan kalian cuma berdua.
1: Iya.
0: Itu kalian nyiapin semuanya berdua doang?
1: Kalau tenaga mungkin kita ya, tapi kan dukungan dari kakak foundernya sama admin satunya.
0: Iya. Oke. Luar biasa ya. Dan ini kalian kalau misalnya event kayak gini, misalnya dari freebies, itu yang mikirin kalian berempat berarti ya? Tapi desain gitu dari kalian juga atau gimana?
1: Iya, kita kan kalau di Montis Makassar tuh terbagi ya kak tugasnya. Kebetulan desain ke aku. Yang kalau misalkan mikirin kayak konten apa bakalan yang nyebar, yang handle grup-grup tuh dia. Handle media partner juga ada. Kayak pokoknya handle TikTok. Kita rata-rata bagi ya.
0: Ini tuh beneran kayak ini ya, kayak literally benar-benar apa ya, kayak kerjaan gitu ya. Ada yang bagian editing, konten.
2: Iya, betul. Oh,
0: tapi kalian tuh emang masing-masing udah lama suka ngedit kak, handle konten atau benar-benar pas di sini doang?
1: Kalau aku pribadi kak udah dari tahun 2021 ya, kayak suka ngonten-ngonten gitu. Jadi kayak tertarik gitu.
0: Okay, dan terasah lah di sini bener. Di Venom, di Baby Monster sebagai Monsters gitu ya. Wow, berarti emang benar-benar tidak hanya sekedar menikmati sebagai K-popers aja gitu ya, tapi ternyata banyak hal-hal yang positif juga gitu ya. Nah ini juga teman-teman tuh harus tahu, karena mungkin banyak yang bilang, kasih habis-habis uang sih, jajan lagi. Tapi ternyata banyak hal positifnya juga gitu ya. Okay, sebenarnya aku ada hadiah, tapi kalau misalnya ada Monsis yang mau ikutan apa sih namanya?
1: Kuis,
0: aku punya PC official, tapi nanti aja deh kita ngobrol sama kakak-kakaknya ya. Fokus kuliah plus dana belum cukup. Waduh, emang itu adalah salah satu hal yang harus dipersiapkan kalau mau nonton apa sih namanya?
1: Baby Monster
0: mau nonton konser. Okay. Nah, terus guys, mungkin kan nanti akan banyak gitu agenda-agenda kalian ke depannya gitu. Terus apa sih mungkin harapan dari Monsis Makassar sendiri untuk perkembangan dari fandomnya kalian khususnya di Makassar?
2: Untuk harapan kami itu semoga nantinya Monsis Makassar itu mempunyai lebih banyak audiens lah kak. Gitu kan, agar kita saling ngerangkul sesama fandom, sesama fans.
0: Iya benar.
2: Untuk mendukung Baby Monster.
0: Betul. Oke, kalau dari Alia?
1: Iya sama sih kak, kayak pengen banget tuh Montis Makassar dikenal bukan cuman dari Makassarnya Sulawesi Selatan, tapi dari daerah-daerah lain gitu. Kayak Montis Makassar nih kompak nih, pengen banget.
0: Okay, tapi kalau yang di Sulawesi Selatan tuh kalian tahu ada Monsis dari kabupaten kota lain juga nggak?
1: Setahu aku sih enggak sih kak, karena yang di grup tuh rata-rata bilang, kak boleh nggak sih dari Bone gabung, dari Pinrang gabung gitu. Iya boleh, nggak apa-apa, gabung aja.
2: Dari Kendari
1: ya, bahkan dari Kendari tuh pengen kak, mau dong join Makassarnya gitu.
0: Oh tapi mereka pernah datang juga kah ke event Makassar?
1: Belum
0: ya.
1: Pernah satu kali tuh ada yang bilang kayak gini, kak tunggu aku mau kuliah di Makassar. Dia udah masuk nih di grup. Iya dari mana, Polman ya, Palopo.
0: Wow, itu pasti akan seru juga gitu ya. Ini kalian boleh dong bacain komen-komen juga nih dari teman-teman yang ada di TikTok. Ada dari Yolzi. Katanya keren. Semoga Bemon moga selalu maju sih gitu.
2: Amin.
0: Biasa katanya di Bemon Rora. Wow. Rora kemarin mantep banget. Aku suka sekali Rora kemarin. Pokoknya aku biasanya Ruka, tapi salah satu stage yang ku suka tuh Rora. Terus Cikita. Ya sama Ruka, aku tetap ada Ruka. Ruka tetap my first bias. Tetap aku, I love you. Tapi kemarin tuh emang mereka tuh benar-benar kayak udah lebih matang ya di tour yang sekarang. Okay. Nah terus kalau misalnya nih ada teman-teman Pro 2 yang juga Monsis gitu, terus mereka tuh kayak masih malu-malu gitu pengen gabung sama kalian, gimana nih kalian mau bilang apa sama Monsis di luar sana yang mungkin belum sempat gabung gitu sama kalian?
1: Untuk Montis yang nonton mungkin ya, jangan dulu sama Alu, karena dulu kita juga nggak punya, bukan gimana ya, nggak akrab gitu.
0: Iya.
1: Tapi karena mungkin sefrekuensi dan akhirnya bukan

0: berniat dulu mau ikut sama kita, join aja kak, kita bakal ini, kita bakal ajakin terus. Biasa kan orang kalau pertama kali ikut kan masih malu-malu.
1: Betul.
0: Masih malu-malu. Tapi nanti dari kita itu biasanya ada yang kayak ngechat gitu, bilang ikut lagi, ini ikut lagi, join lagi gitu kan. Nanti lama-lama langsung tiba-tiba dia udah akrab.
1: Awalnya malu-malu, abis itu malu-maluin. Oh sih kak, biasa kan kita kalau abis event tuh kita nanya seru nggak? Mereka tuh pada bilang, ih seru banget lagi dong kak. Udah mulai nih anaknya, udah mulai terbuka gitu ya. Setelah itu nanti tidak Dian yang tidak pernah absen di eventnya gitu.
0: Betul.
1: Dia nanti yang paling mencari mana nih lagi eventnya kak, next
0: lagi
1: eventnya. Iya gitu. Okay, dan mungkin terakhir nih, kalian mau ngomong apa sama Baby Monster kalau mereka dengerin? Di mana itu dia dengar? Pokoknya apa yang pengen kalian harapkan dari Baby Monster?
2: Okay, mungkin dari saya dulu. Untuk Baby Monster, pokoknya tetap semangat. Kalian tetap semangat, tetap bertujuh.
1: Amin.
2: Itu doa Montis seluruh semuanya, tetap bertujuh. Pokoknya tetap segacor itu, dan yang paling penting sih panjang umur.
1: Amin.
2: Panjang umur, dan semoga bisa lebih besar lagi. Amin. Bisa dikenal banyak orang. I love you,
1: Bang. I love you. Okay, dari Intan.
0: Harapan aku mungkin mirip-mirip lah sama Alia. Semoga Baby Monster itu makin besar, makin dikenal banyak orang. Makin gacor, berat.
1: Okay.
0: Terus semoga mereka tetap bertujuh.
1: Amin.
0: Semoga mereka sehat selalu.
1: Sehat selalu, betul.
0: Karirnya makin
1: melejit ya. Okay. Pokoknya kita menunggu OT7 ya.
0: Iya.
1: Jadi kita bisa ngelihat mereka lengkap lagi gitu. Karena sedih juga ya, karena kebanyakannya sejauh ini mereka masih OT6 gitu ya. Tapi yang paling penting adalah Rami memang bisa sehat balik ya.
2: Iya.
1: Bisa balik ke Baby Monster lagi, mereka bertujuh. Kayaknya kalau prediksiku sih enggak lama nih. Asik.
2: Amin.
1: Karena
2: amin banget nih kak.
1: Itu kalau ada ini
2: ada pokoknya klu-klu.
1: Iya, klu-klu-klu. Gua mau nanya itu ada katanya sebenarnya tapi gua lupa.
0: Ini apa ya?
1: Update.
0: Spoiler.
1: Bukan. Gua lupa.
0: Itulah pokoknya.
1: Ya, pokoknya itu dari poster yang I Like It kan.
2: Oh iya.
1: Katanya ya, angkat 7 ya. Jadi kita mudah-mudahan berdoa. Tapi yang paling penting pas Rami balik dia udah sehat walafiat.
2: Sebenarnya gitu. Banyak misika klu-klu.
1: Iya ya.
2: Dari yang
1: We're seven but we
2: eight. Yang cum, kalau bukan cum, apa ya, Sugarhani ST itu yang di layarnya tuh ada tulisan Rami.
1: Iya.
0: Tapi kan ini hurufnya teracak.
2: Iya, tapi ada nama fans. Rami.
1: Aduh, apa itu namanya, Di? Pokoknya gitu deh, intinya emang biasanya apa sih namanya, perasaan Monsis tidak pernah salah ya fansnya.
2: Betul,
1: gitu
2: kak.
1: Ya. Pokoknya kita berharap sama YG secepatnya, paling tidak kabar lah gitu ya. Ya udahlah, kita tidak bisa berharap banyak dengan YG, tapi intinya mudah-mudahan sih Baby Monster makin sukses lagi ya.
0: Amin.
1: Turnya juga selesai dengan mereka semuanya sehat-sehat.
0: Amin.
1: Gitu ya. Nanti comeback balik lagi lebih booming lagi.
2: Amin.
1: Bisa menggeser shish.
2: Oh iya, bisa dapat encore.
1: Benar.
2: Amin. Itu yang paling semoga Bemon
1: dapat. Bemon udah encore kan?
2: Oh iya,
1: Wiga. Iya. Mudah-mudahan akan menggeser Queen Shiz, berarti lebih naik lagi lagunya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau begitu terima kasih guys. Monsis Makassar seru banget. Keren. Nanti pokoknya ini kalian aja yang bagiin ya hadiah dari Pro 2 ya. Nanti dibagiin buat Monsis Makassar.
2: Oke,
1: teman Pro 2, dan ada Alia sama Intan udah harus pamit karena udah malam. Cewek-cewek ini harus diantar pulang ya. Tapi jangan Rai yang antar pulang ya. Bahaya soalnya. Rai. Oh, kalian enggak kenal sama ini?
3: No, kita belum.
1: Astaga, gimana sih kalian ketemu tapi tidak kenalan? Ya udah ya teman Pro 2, kalau gitu Intan sama Aliannya pamit dan nanti Anggi bakalan nemenin kamu lagi 1 jam ke depan di Jaga Malam hari ini.

0: viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, makin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah di Batam.

Pasar teman terbaik kamu masih barengan sama Enggi, teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan yes, waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi di notifikasi malam hari ini barengan sama aku sampai di jam 11 nanti. Kita curhat-curhat bareng ya. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini pengen mengeluarkan perasaan gelisah galau merananya, boleh sama aku ya. Jadi pastiin buat kamu harus stay tune terus sampai di jam 11 nanti. Jangan kemana-mana, ramein notifikasi malamnya di WhatsApp 0811 410968 atau boleh ke Instagram @rr_prodiomakassar, boleh komen juga di

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Ini anak ngepos foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Ini dia tuh.
3: Ya udah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Teman terbaik kamu.

Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang di notifikasi malam nih, teman Pro 2. Dan aku mau bacain salah satu curhatan teman Pro 2 yang udah ikutan gabung ya, tapi gak usah disebutin katanya namanya. Ini lagi Lagi rindu sama seseorang katanya. Tapi rindunya tuh sebenarnya dia tahu bahwa ini adalah salah, karena dia rindu sama orang yang sudah punya pasangan lagi. Cuman karena kemarin tuh dia putusnya memang kurang baik ya, karena memang dia maksudnya gimana ya, maksudnya ada di momen ya mereka memang dia masih sayang memang sama si cowok ini gitu. Tapi karena cowoknya ternyata ada main, jadi intinya adalah dia diselingkuhi. Tapi dia masih ya namanya

rasa rindunya ini bisa cepat hilang. Karena nggak tahu juga ya gimana cara untuk membalasnya gitu ya. Jadi kita juga jangan sampai jadi seperti dia gitu ya, yang sudah pernah menghancurkan atau hadir di antara kalian.

dan aku udah harus pamit. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di Sore Ceria bareng sama aku. Tapi sebelum itu ada Sepada dulu sama Santesi yang bakalan nemenin kamu besok kita ya. Kalau gitu Anggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Have a good night juga buat kita semuanya. Kalau gitu Anggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat, layaknya kamera yang dihasilkan bergantung pada apa yang kita fokuskan. Begitupun kehidupan. Kita bisa memfokuskannya untuk memotret hal-hal yang baik, juga bisa untuk menangkap hal-hal yang buruk. Pilihan tergantung pada Anda. Apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita fokuskan dalam hidup ini. Jika kita mampu memotret dan berfokus kepada hal-hal yang baik dan indah yang kita miliki, serta menikmati hidup ini, kita akan memiliki kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika kita senantiasa berfokus kepada kesialan, cacat, kemalangan, dan cela yang kita atau orang lain miliki, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, dan berpikir orang selalu mencoba menipu kita atau menjatuhkan kita, sudah dipastikan hidup kita akan penuh dengan drama dan penderitaan. Sahabat, ambil kamera, kemudian ambil gambar sesuka hati. Dengan begitu, kita akan mengerti bentuk bahagia dari hasil jepretan kamera kita sendiri.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Rp10.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sumpah.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Sepada.
5: Selamat pagi,

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dari esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2 Sepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada Naura di hari Jumat 10 Juli 2026. Pastinya nemenin kamu yang mau beraktivitas pagi-pagi banget ini, ditemenin sama playlist lagu kita juga yang bikin mood kamu jadi tambah semangat. Dan anyway, kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital yang hari Jumat dapat jatah work from home. Pastinya selamat menikmati kerja dari rumah. Mudah-mudahan gak ada yang urgent sampai harus datang ke kantor, tapi tetap stay di frekuensi kita. Dan yang tetap masuk kerja hari ini, tetap semangat juga pastinya. Nanti kamu bisa ikutan di segmen Pro2 Makassar, ada lagu pilihan kamu. Nanti kita juga kasih tips menarik, terus updatean info lalu lintas dan info perakiran cuaca juga gak pernah ketinggalan. Dan juga kita bakal kasih info yang lagi viral juga di media sosial. Jadi jangan sampai kamu tinggalin frekuensi kita. Dan supaya kamu tahu info terbaru dari Pro2 Makassar, follow sosial media kita, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng sama Naura, teman Pro 2, dan bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Pagi-pagi biasanya kita udah nge-planning kira-kira di hari Jumat ini mau ngapain, selain yang cewek ngingetin calon imamnya buat salat Jumat, dan buat yang calon imam siap-siap buat salat Jumat nanti di jam 12, kira-kira to do list apa lagi yang bakal teman Pro 2 lakukan hari ini? Apakah sudah kamu tuliskan kira-kira pengen ngelakuin apa aja? Karena kan kita sering dengar kalau pengen produktif itu usahain tulis aja apa yang pengen kamu lakuin hari ini. Misalnya hari ini kamu pengen bersih-bersih kamar, itu semuanya ditulis, ngerjain skripsi, ngerjain tugas, atau mungkin deadline kantor, semuanya usahain kamu tulis di to-do list kamu, apa yang pengen kamu kerjain hari ini. Tapi hati-hati, karena justru ternyata to-do list itu kadang bukan bikin kita jadi semakin semangat dan produktif, karena ternyata kadang menulis to-do list itu justru bikin kita jadi tambah stres. Jadi jangan sampai kamu melakukan beberapa kesalahan ketika kamu menulis apa yang pengen kamu kerjakan untuk hari ini. Salah satunya yang bikin stres itu adalah karena kamu terlalu banyak menulis apa yang pengen kamu lakukan hari ini. Kan kalau gak ke-checklist semuanya itu kita jadi terbebani, kasihan. Misalnya bangun pagi jam 4, abis itu olahraga, lari dulu di Syekh Yusuf atau di CPI, abis itu pokoknya padat banget semuanya ditulis. Nah, sebaiknya teman Pro 2 tulis yang utama-utama aja deh. Misalnya 3 aja dulu, 3 yang benar-benar paling bisa kamu lakukan dan memungkinkan untuk kamu lakukan. Kalau 50-50 itu sebaiknya gak ditulis dulu di to-do list kamu. Jadi misalnya yang pasti ini, misalnya ke kantor nanti jam 9, habis itu ngerjain deadline tugas kampus atau tugas sekolah, itu batasnya mungkin di jam 3 sore. Pokoknya 3 aja deh paling banyak menurutku, itu 3 modul buat kamu pemula yang mau menulis perencanaan untuk kegiatan di hari Jumat ini. Dan masih ada beberapa hal lain yang mungkin harus kamu perhatikan supaya ketika kamu menulis apa yang pengen kamu lakukan, supaya kamu produktif, tapi bukannya dapat produktifnya tapi dapat stresnya, nanti kita bakal bahas. Jadi pastiin kamu stay di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di tips gimana caranya supaya to-do list kamu yang harusnya bikin kamu jadi produktif bukan justru malah bikin kamu jadi tambah stres dan terbebani. Tadi yang pertama itu adalah pastiin to-do list kamu gak terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan, karena justru itu memang langsung jadi beban. Baru saja dibaca ulang langsung kayak ih kayaknya banyak sekali pekerjaanku untuk hari ini. Nah kalau kamu sudah menulis yang utama-utama aja dulu, misalnya kamu pilih, kamu tulis 5. Nah selanjutnya adalah tentukan yang mana yang paling prioritas. Jadi yang benar-benar harus dikerjakan di hari itu, itu dulu yang kamu utamain. Jadi untuk urutannya itu memang harus sesuai dengan prioritas yang memang kamu perlukan dan memang paling urgent di situ. Kalau memang cuma ada 2 yang prioritas, berarti itu dulu yang kamu lakukan. Apalagi untuk beberapa pekerjaan yang memakan waktu cukup lama, itu kayaknya bisa kamu jadi prioritasin untuk kamu kerjakan terlebih dahulu. Dan selain itu juga jangan pernah teman Pro 2 terlalu fokus pada tugas yang belum kamu checklist, karena memang kalau kita bikin to-do list dan bisa kita checklist satu-satu, itu ada kepuasan tersendiri kayak ih ternyata saya seproduktif itu. Tapi kalau ternyata yang kamu checklist itu cuma 3 dari 10 to-do list yang kamu tulis, itu memang bikin stres. Jadi kayak ih saya tidak maksimalkan hariku di hari ini karena banyak tugas yang belum kukerjakan. Jadi fokus aja apa yang sudah kamu kerjakan. Makanya itu kenapa tadi harus ada yang prioritas. Jadi setidaknya yang prioritas itu sudah selesai. Dan selain itu

gak jadi enak dan kamu punya waktu untuk beristirahat, itu udah termasuk dalam produktif. Jadi kamu masuk dalam orang-orang yang produktif. Oke, dan itu dia untuk tips hari ini. Nanti di jam 7 kita bakal balik lagi kasih kamu playlist lagu yang masuk di lagu pilihan kamu. Jadi siap-siap war untuk voting, karena jangan sampai lagu pilihan kamu gak keplay di lagu pilihan kamu edisi hari Jumat. Nanti kita spill 4 lagu yang bakal kita masukin. Aku siapin 4 lagunya dulu ya teman produser.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di sepeda teman Pro 2 jam 7 pagi. Yang udah ada di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih prepare buat ke kantor atau ke sekolah atau ke kampus atau kemanapun untuk hari ini, sambil ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Di jam 7 ada lagu pilihan kamu, 4 lagu yang udah kita siapin yang bisa kamu voting mulai dari sekarang. 2 Indonesia dan juga 2 dari mancanegara. Nanti kita spill gimana caranya, tapi kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist lagu pilihan kamu hari ini. Lagu pertama kita punya lagunya Baby Monster with Hot Sauce.

Oke, itu dia 4 lagu yang bisa kamu voting teman Pro 2 mulai dari sekarang. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming. Langsung aja kamu download di App Store atau di Play Store HP kamu kalau kamu belum punya aplikasinya. Karena rulesnya itu hanya 3 lagu yang bakal kita play yang votingannya paling banyak. Jadi jangan sampai lagu pilihan kamu kita tidak play karena votingannya dikit. Nora tungguin votingan kamu sampai jam 9 pagi nanti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Update dulu informasi perakiran cuaca untuk hari ini dari websitenya bmkg.go.id. Kira-kira kota Makassar apakah akan hujan atau justru seperti biasanya panas membara? Kita akan tahu. Dan bukan cuma yang ada di kota Makassar, tapi seluruh di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kepulauan Selayar, teman Pro 2 dan juga Bulukumba diperkirakan hari ini berawan, suhunya sekitar 27-30 derajat Celcius. Terus buat kamu yang ada di Bantaeng dan Takalar, diperkirakan hari ini akan cerah dengan suhu sekitar 22-33 derajat Celcius. Kita pindah ke Jeneponto dan juga Goa, itu diperkirakan hari ini berawan, suhu sekitar 21-33 derajat Celcius. Sinjai hari ini diperkirakan cerah teman Pro 2, suhunya sekitar 21-28 derajat Celcius. Pindah lagi ke Bone, Maros dan juga Pangkep, itu diperkirakan berawan untuk hari ini, baru diperkirakan cerah. Terus kita pindah ke Sopeng dan Wajo, diperkirakan berawan. Sidrap, Pinrang, Endrekang, Luwu, Toraja, hari ini diperkirakan cerah, suhunya sekitar 17-32 derajat Celcius. Dan yang terakhir, kota Makassar hari ini diperkirakan berawan, suhunya sekitar 25-34 derajat Celcius. Ya, meskipun berawan, tapi kalau dilihat dari suhunya kayaknya tetap panas ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu apply sunscreen kamu yang kerja di outdoor, di luar. Dan nanti kita bakal balik lagi dengan lagu pilihan kamu. Masih ada 4 lagu yang nungguin votingan kamu. Nanti di jam 8 kita bakal play lagunya satu-satu.

0: aja pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.